bade guna purunya ariga anan arek gawe na bilala. Ku lagu kieu patut pajarkeun semangat, asa semangat kumaha gitu. Eta pilihan dinu ye.

Tahnya misis pilihannya Din Uye pagi Din. Non laguna penting tadi mah ngebandungan Mang Api nyebutkan Persib lawan Filipina. Capilah presidennya ribu seseria. Dahe siski etama paduhuay. Matri semangat dong Mang maksakeun pamit ah. Assalamualaikum sing saret KB kaum capruker tetep mengeluh jangan semangat. Har hari ibi. Jejung sing lancar ya. Apoy panhe bilala di leuweung di kota Makamo cenah. Nyesok boy, tenang boy, tenang. Majia, waalaikumsalam hadir engal sehat deh Mang. Hayang laguna sepentin kemarin salam para jai tercisuti makasih. Amar pasti semangat bilala mapan bagian gajihan ayeuna. Oh, Sabtu ya. Oh, gaskeun be. Repa, waalaikumsalam. Lagu tak berarti bagimu versi Laila Ayu Hanukis. Teh Ucu Jaiter, salam semuanya spesial Amang sehat selalu. Amin. Hatur nuhun selamat pagi.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

yang berkomentar di postingan Facebook Sim Kuring. Selamat pagi nih ya Kurniasi. Sok lanjut bisa-bisa noong bayangin ngebalaan jalan lingkungan. Rina Nurmayantri Pung. Rina pagi sehatnya. Yang di Cikuya itu kan? Yen sehat pamin. Nur Lela, Wela. Nur, gaskeun. Sager Nur. Abi Maulana gaskeun, Abija prang. Eda Suhaida ayo gas, Putri Cika ayo gas, Nyiputri sehat. Nina semangat sehat selalu. Mai gaskeun. Rafa Ravanti gas, Aki Aep ulama kamu.

apuy deh di pagi apuy ya komen gede puy. Apuy di Kalimantan Barat pagi puy. Eh walik bejaannya puy, orang ngobrol ngopi, ngopi beri urut gitu ya nggak apa lah lakon gue mengaliang itu. Mana saran gitu.

0: inget anu si Ucok nu di Madado teh. Semoga sama tuh kayak Apuy profesina. Jadi sebagai tukang emas, penambang emas gitu ya. Ucok inget namanya. Ki Ucok Manado, no Facebook siapa lagi no ngaran Facebook no poho. Ngaran akun WA na udah apal ya, no tinggal itu no Facebook no poho deh ngaran. Selamat pagi Amar no laguna katambi sami-sami Norin aikum salam pagi kumain damang udahlah tinggal ya mungkin 90% lah masih agak mindeng gitu kan masih ada bindeng masih mareuh meuh gitu ya. Belum pulih 100% itu suaranya kan. Om Ejaiter kasih uing mang kajikan teh ulah tepati-pati ngampura. Rumah sa can bisa nyugemakeun karek bisa teh nyumpenan eusi kadut can bisa nyumponan leuwih eusi pesak menta-menta ga gusti teh sing disehatkeun awak jeung babari lancar ngala rezekina sakitu mang uing mana kudu kitu da urang ge lain teh hayang kos batur nyumponan skincare na saban bulan nyumponan duit na sangkan ayah terus dina dompet na ketika butuh hoyang jajan gitu kan ngara tuh kudu nampan ka urang seperti itu kan hayang gitu seperti itu sama pasangan lamun ayah ya kan ayang nyugemakkan kan ayang ngajak jalan-jalan unga bulan kan ngajak shopping unga bulan impian ya temannya. Impian para suami terhadap keluarganya pasti semua seperti itu. Punya impian dan punya cita-cita. Semoga saja cita-cita tersebut, impian tersebut, impian kita, cita-cita kita, harapan kita untuk menyugemakan. Bahasanya seperti itu. Lah membahagiakan gitu. Nyugemakeun lah gitu. Nyugemakeun anak pemajikan kan. Ayang gitu kan. Sama semuanya pasti. Ya semoga saja gitu. Impian orang, harapan orang, cita-cita orang. Ya. Pikeun ngabahagiakeun anak pemajikan bisa tinekanan. Bisa terlaksana. Ya minimal satuan sakali mah dibawa liburan lah. Ya. Atau minimal sebulan sekali mah dibawa-bawa baso atau ke Bojong Gamir om.
1: Ada di sini bersamaku manik.
0: Kene merenan kebagian kecil ge untuk seorang istri mungkin di bangga baso sebulan sekali bisa oge kayaknya. Non dikasih kejutan gitu. Nyi orang jalan-jalan gitu. Ka mana? Ka Ciawi kan Omet di Bojong Gambir kan. Ciawi kan pusat-pusat itu nah pusat keramaiannya kan. Ka Ciawi bangga baso. Terus ngebaso teh nyi bahagia tuh gitu. Ayo teh no udah nanya gitu ke majikan ya. Nanya ke pasangan masing-masing bahagia tengah rumah tangga aja gak pernah bahas apa belum itu ya coba tanya sekarang langsung tanya ke pemajikan masing-masing bahagia tengah rumah tangga aja gak ayah gitu atau jeng AA jeng akang waktu gak jawab nanti entuh dia serius gitu lah. Majian nupis laguna sehat selalu amin. Pak Kuin hadir nukie ngarana kopi arabika puntang temang dorong lah galeng. Cicing. Kami jangan kuat ngopi suaranya masih kena kie. Datu percuma mangena ngopi bungkul tanpa udut mah. Cynthia selamat pagi Mion. Uing karena kuniang mang nyeri mata uing. Wat burum sih juga Spiderman. Kunanya mang ubarna. Nyeri panon. Lamun eta mah ku jawer kotok sih amun di lemur mah. Ku jawer kotok cobaan. Bang One, selamat pagi. Bang One mulai rencang pasti emam narik jeung ayam ieu ayam kecap ya. Apa ungkep ayam da eta da atau ati buri ta. Pagi Bang One. Kang Wangsa Dipa hayu sugemakeun meuleum lauk. Waalaikumsalam. Aduh, ieu teh ulama resmi, Kang. Lamun ulama resmi bade digas ya. Yeah. coba Kang Wang Sadipa ya, hayu sugemakeun ku mulem lauk, kita tanya heula. Ulama resmi teu, upami resmi, gaskeun. Sabaraha urang jatahna? Angkeding sono kana belum lauk pojong gambir. Pokona mah aya omet di ditu saurang ta, kedah dia agendakeun. Sajami omet di dinya. Jadi kedah ngetang. Etang heula jatahna sabaraha urangeun. Arus jikuya pagi adin uye menyengsarakan mang yakin hayang pisan ngebungakeun jika kanjeng anak teh Gusti sing kacumponan atuh ya Allah amin. Sama semuanya juga cita-cita lelaki mah seperti itu kan, supaya apa, supaya bahagia, supaya apa lagi, supaya itu berpaling, itu nu paling ngeri mah kan. Duh acus, eta mah grup Persibnya peuting mang tohana lapung nuat spektakuler. Terus ki kulit geus menggelegar de aya nyegemakeun pagi ketua ngomongkeun anu teu jeung ngomongkeun maeng balakeun bae deung sareng palun ieu maeng bae mah teu diomongkeun oge. Nya ditanya kitu curiga aing mah de kalapuan nyambung ka penggol ka ditu ka deka ditu pasaeun lain kana silih paruk curiga mah balik jeung ulah ditanya kitu. Berarti can nyobaan atuh ayeuna cobaan tanya ke Nyi bahagia teu ngarumah tangga jeung aak. Yakin jawabanna bakal di luar ya. Di luar keinginan urang ya. Ulah kata mau balik janganlah, jangan nanya seperti itu karunya mau balik sih ya kayak aja sih tuh nya ditanya gitu curiga aing pada kalah panjang bung apa yang kok kadi tuh kadi kadi tuh kadi tapi pas ya tung tung lihat ya bersama repa ngopi ngudu demang ulah ogo dia ulah dia ogo penyakit mah bukan yang normal lah tuh. Omet jaya tertak itu mang, eta cita-cita tertinggi para suami. Dahayang mang saban minggu te, ulin kawas batur wing teh. Semoga saja satu waktu bisa tercapai. Amin. Kang Wang Sadipa asli atau masa bohong? Weh, alhamdulillah. Sip. Jatahna 2 motor, penumpangnya bade genep, bade opat, tesawiyosa. Ayo, siap, nanti kita kondisikan dulunya. Kita kondisikan waktu, kapan waktu yang tepat. Semoga saja nanti ada jalur rapat ke Bojonggambir kan sekalian. Ame bisa pulangna mengkol ka sarita kan waktu aya kegiatan di Taraju. Semoga saja beberapa waktu ke depan, karena sekarang teh mau ada monitoring evaluasi ayalah semoga pelaksananya bisa di Taraju gitu. Kalau di Taraju kan gas kadinya, semoga saja. Adin uye kungsi uing nyeri panon nepi ka baru. Mimitina ngaranto ka Tasik sok sarehanapeun mesin. Cek batur mah diompolan cucunguk. Dibawa ku uing teh ku babaturan kana sok namba. Dibawa uing teh ku baturan kana sok namaan. Eta uing diciduhan sok ku cidu bari isuk-isuk. Ajeng anda tapi cageur sia. Lempes langsung nu bareu teh nyeri sakti kita tak yaki. Kalau sim kuring pernah gitu sakit mata seperti itu teh, dulu mah ada Aki Tarian di Cisutra udah almarhum, langganan si Aki eta mah ke sim kuring tebetah mata gitu. Dulu mah sok eta betah gitu panon teh, asa guguri nyelan asa naon datang ke si Aki eta mah dilamot dikenyot gitu ya, udah biasa lagi gitu. Emang seger gitu ya. Jadi cager ya. Udah almarhum sekarang udah meninggal. Mertua anak Kang Haji Orga. Nah, naon teh kasih Aki eta, Aki Tarian. mak cager terus mak sangat dangukan semoga. Makin orang itu ngarokok tapi ngopi mau ngapo emang coba anu dan guna akur mau ayang bari udud oi ayang bari udud oi Nyi Joyce selamat pagi. Norin abi rumah tangga terus 20 tahun terus 20 tahun lebih can kan terus memang ditaruh ke caroge bahagia rumah tangga jeng caroge itu pernah atau sok coba anak ya nak sok ayo tuh si anak ya nak A, taros abi gitu sok. Bahagia tuh rumah tangga jeng A ayuna tak gitu. Ya, sok tanya. Ya, sok ayuna mumpung anut kan ya. Sok tanya. Ya. Miun, ay ui ngejengjikan. Unga minggu lelumpangan mang. Hayang jajan gas kun. Hayang kamol init kun. Ngan hiji ay ulah ngobrol sama HS. Anger udat kan itu sekian. Lagu lagi jangan kata.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al Hasan Karangnunggal Asih. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al Hasan Karangnunggal Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, jam 7:45. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai sibuk aktivitas pagi hari ini. Yang masih nyantai gitu, masih kena gugularan, gak apa-apa. Nikmati hidupmu gitu. Nikmati hidupmu, wanya, mangat, selamat pagi ya. Cemeci, selamat pagi. Di pikiran jadi diemut-emut. Asa can ditanya ki, itu ku si abang. Mual, asa no, itu abang tanya ke. Bang, sok tanya ke ya. Yang bahagia teh sama aku gitu. Cek bangun ya teh. Bangun. Mari semua unyan inyan deh ki abang, ki waman. Tanya pemajikan. Daftar ke Bojong Gambir ah. Jatanya cuma 6 sing bisa ngolo uing ya pokoknya. Ya. Jadi 6 apa 4? 4 2 motor loh. Ya. 2 motor berarti sim kuring. Jeung nyicuyang 2 tuh kan. Sama motor deui teh tinggal ngolo sahada. Omet di ditu satu nungguan. Ya. Berarti 5 orang. Ya. Coba eta kudu alus pokona ngolo ka kami na tah. Kang Wang Sadipa liwetna disiapkeun ku Omet laras gitu, Met. Ya. Ayana oge Umi nuju ngelalauk di balong tetangi kesehatan. Akang mah senengna lauk jair mah anakna. Kantenan indungna mah seneng pisan. Ae. Nah kan sim kering sehatnya Kangnya. Ketas jag-jag pisan. Ya. Lebih nikmat gitu teh. Ya. Menikmati belum lauk Bojong Gambirna ya. Ontohot pagi asli namang istri mah asal dibawa jalan-jalan keluar saminggu sakali. Tepira kur jajan telur gulung jeung cereng isi. Jika nu bunga pokona mah dawengin teh langsung atuh lindeuk teu lingas. Ta istrina RT manis nu lingas kene teh sok kekejet teh jadi diajak teh. Tara di jalan-jalan RT manis. RT manis, belikan cilor atuh. Aya di Mang Yadi ngeunah cilor teh dan cebakung. Ewat lingas kita mau pemajikan dan kecida tepira jadi jajaran telur gulung ujung jereng isi dah linuk yang penting nanti one tak geresok itu ajak jalan-jalan si cecet bisi lingas 0485 cek Bani Iban Ari Abi memang alhamdulillah kuat masakeun 2 minggu atau sabulan sakali mah ngajak pamajikan ke pantai bari ngobrol we kebat ngebasek di taras bahagia teh jeung Aa pek teh cenah bahagia Aa unak mun kedua artos mah cenah hareup. Acus, pantes dicanak ngabaso. Maksana mah bade ngabagiakeun. Pantes celetuk teh kos batur. Atu makan-makan teh sakali-kali mah kabakar ikan, bakar ayam, senang meureun. Pan bakal cicapakeun deui wae. Tara kabagian bener lalaki mah. Tara kabagian bener salah ya. Apuy da angernya bahagia si inyi mah ku duit ya. Pokona sih ngeloba duit we mah itu loba piomongan. Emang eta dasarna mah dihente-hente ditidak-tidak tetap dasarna duit dasarna uang. Masingnya ge uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang tak gitu iya kan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh ku duit. Sok mau nyenengkan pamajikan, mau jalan-jalan. Anu sederhana ya kan, meuli cilok, meuli cilor, meuli basreng. Nu kalian kan pakai duit, ya kan? Mau asukan bisa ngobrol, benang ku ngobrol suka jeung tukang cilok kan mau. Jadi tetap, eta yang paling utama. Ya kan sok dihentu-hentu lah anger diakui eta tetep. Miun kacip tadi lamot panon uing meritana iritasi jeng kebul dah kadang ade Egmon lila nyo HP sok beru mega saya nunggu nyagi nyelpuri di beru teh. Ya kudu eta sih bener atau ngebatanana
Ramon BRJ, unga malam minggu angsok diajak ngabaso, anu tujuh terek ngabaso hungku, udah balik mah angka ribung atau segala dibeli si kahit, at jangar kan nanti angko pengen lagi aing di channel, heken bae, asal ayah, asalullah tuh tenepi kanganyu kan, tenepi kanganyu kan ke tukang warung na, eta, weh berarti non ayah milik rezeki ini jangan majikan. Soal isuk, ya misalkan waktu oh deh, isuk ya ikhtiar deh. Hampa ngomong, hampa ngomong mah teori. Marton bagi Norin neme entos kasih Ataros. Kasih Ataros sok abi, sur abi teh bahagia tuh rumah tangga jeung aa gitu. Kalau ngawal nanti beri hudang dan juga guntingan kerah. Ya, eka warung heula Mister Atom kang ngodruk cenah. Ma balik ngawalar ge cenah nu pasti mah aa bahagia nikah jeung Elis cenah dasar. Da pasti kamana daek nemalna ge. Ya, abi mampang pembicara ge noros kitu teh. Ya geun bae. Ya enggak apa-apa, udah bawaan sikap dan sifatnya seperti itu. Gak apa-apa, asal saling percaya, weh. Iya kan? Asal saling percaya, kan? Cemeci, ha, tuh. Bet maknya ke Omet daikin ngejemput ke Karam. Ometnya tetap standby di situ lah. Kang Wangsa Dipa tuh sawiyo cemeci badeng ngiring mah ayu ce sono lami tuh patepang dah aya kompensasi cemeci Bang One tuh kan udah dua motor kan berarti jatah kita tinggal bawa satu motor lagi tuh bisa tuh ucapin makasih cemeci ke Kang Wangsa Dipa jadi Kang cemeci yang Bang One bisa lolos spesial itu mah undangan spesial berarti sim goreng tinggal nyari satu motor lagi. Di sana Omet udah standby satu kan satu orang. Ometnya itu kemana mang tinggalin keluar lah bakar-bakar gitu. Kang Wangsa Dipa ngulem. Ngulem bakar ikan Omet standby di situ. Jatahnya dua motor plus satu motor Cemeci sama Bang One gitu. Sebenarnya nanti gak nyari siapa nanti yang sekiranya mau nyalse gitu ya. Nyalse kaditu. Kabojong ngambil ngesim kuring sehat yang sebarere segala urusan lah. Aichan beres segala urusan yang mau lah. Madit pagi nyimak tak tadi kami nuturkan udah dibahas kan di bawah mantoy nggak penting balanya kayak nomad. Ada ge osok sama ngusah kalima kawaserda ya nama tapi dibatas paling gede nampai ke 200 kanap sekarang jeble lolong seran enak menteng ingetkan karena milik jeng takdir mah matak enak mun ayah nu ngajak ngaliwat sok masak ini nit ke jenera reongan hitung-hitung hiburan ngahibur hati ta linek cemeci mah ngengan peda sok dibere hula anu berem jenangan lamun merek kurno biru sok bari menyaliksik baru yeah. Asa kulir gitu amat beri nyalik sih yeah. Repal Hanopis Laguna ya yeah, info koman caritana yeah. Dilaporkan hilang saat mabok udah ini malah ikut tim SAR mencari dirinya sendiri. Udah pernah ini teh ada kejadian beberapa bulan apa tahun kemarin ya di Singaparna atau di mana pernah ada kita baca asli ya. Hilang saat mabok ya. Dia milu neangan anu mabok padahal dia sendiri nudukir di teangan anak ada pernah karena bangunan Cemeci hore asik nuhun Kang Wangsa Dipa atur nuhun Mang Andi sami-sami berjeng acan iraham. Bung Cikalong jikan uing yang mau jauh-jauh sekalian diajak ngabaso. Tepira harga 12 ribu sealas. Nuhun dan nempo reaksi rupa bunga nanti. Sabab sok ayah paribasa rejeki suami tergantung bunga nanungaran pamajikan. Gak jenteng belaan kas bontak apal pamajikan. Tah eta. Beli hatena, senangkan istrimu. Sok nanya, sakapeng mah, ayeuna mah aa tegas kawin mah jarang ngajak abi ameng.
Baheula mekeur bobogohan kene wat paribasa hujan halodo ngajakan wae init. Cek uing depan baheula mah beda sensasina gegedena aya aya nu dituju. Cek jikan. Iya kan? Perlakuanmu terhadap istrimu sama kan ketika kau lagi pacaran dengannya. Bisa tuh, semuanya. Soker bobogohan gitu. Ketika si nyaina A antur ke anu, gas gitu kan. A hoyong anu, siap. Ya. Sekarang sudah berumah tangga gimana ceritanya coba? Ya kan si abung kan. Ayo nama agus kawin jarang ngajak abi amang jana bakal makur bubukuhan ngewat upari bahasa hujan halo dong ngajakan waes. Jauh mah gak selina dimandingkan jengges rumah tangga ya, mungkin semuanya gitulah. Semuanya pasti akan seperti itu. Pagi, not pagi, nyimak dari tadi sambil ngopi sama si ayah pagi, sarehat sadayananya. Magin sama si ayah. Tuh. Amar, Iraha, Ang, ajakan kakek Salim. Ya jangan pugu lah. Nggak tahu kapan, pokoknya udah ada undangan gitu. Nggak tahu Iraha pelaksana nama. Mi'un nikmati hidup menyemang, dah anger segala nama ke duit. Kabayang model nunggu sekolah, tek nanya gitu ke jikana badai nema. Nah, nanya gitu. Mata kana kram pake bahagia kahit jeneng ngeluh keselakin. Tapi tetap sok panasaran wae yang ditanyakan dan seperti itu teh musim kuring gitu ya. Musim kuring tetap sok panasaran ya. Pingin wae nanyakan ya. Cinta tuh kaya gitu. Kangen tuh kaya, bahagia tuh jeng aya. Sok kaya wae ditanyakan meskipun ngajawabnya teh capruk tuh gitu. Aja tahu jawabannya itu pasti bakalan capruk. Apoy mun deket rek milu ka jeun mayar aing geus sanggup nimbal cenah sarangan wae. Iya itu balik ka nyelang. Kang Mas Adipa sate king Sabtu akangna ya acara digebu tanggal 18 Agustus ya mau Sabtu. Nantilah masih kene ya kan baru rencana. Tenang ya. Baru rencana. Penting mah sehat sadayana lah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Kuna ena di cuma sakat kuatana mugi sing langkung sehat Bang Andi gaskeun siap amin ya. Santai yang di mana pagi Bang Dirlas, selamat pagi Pak Guru Susilawati gaskeun manis gaskeun sing ras damang amin. Teh Lia hadir Rapli Rizki gaskeun ini aku niasi lanjut udah ya udah ke bawah nama. Apoy sok dilanjut wing mak ETR lamun sok sing lancarnya apoy di Kalimantan Barat yang mau ngaliang ya, jadi kasir ya. Ya, kasir apa gaang sok sing lancarnya cuma eci da kumaha eupan atuh mang tergantung teuing hampir lauk tapi pokoknya hampir eupan ya. Upanana sing alus eta Wawan ame linuk linuk beri iya beri buringas gitu. Linuk beri buringas eta definisi aku mah eta. Nah Sumi pagi sebelum kerja ngopi dulu semoga rezeki berkah dan sehat selalu amin. Abung Cikalong selamat pagi. Mata kesakalian ulin ke sisi laut, tepira tiba nyawa ke si kawas umat, de bunga temal mangi. Yakin mang karasa milik rejeki tetang. Hal-hal ringan seperti itu kan? Bisa tuh. Sok tanya Ayana. Bang One tanya Cemeci, hoyong ke pantai itu Ayana gitu. Mencek Cemeci itu hoyong, gaskeun ini. Sano apal. Sano apa Cemeci yang mantai ayo nak. Atau Ma Adi tanya tuh ke Kang Marki. Kang Marki tanya ya ke Ma Adi. Ma hoyong mantai itu. Cuk Ma Adi itu. Ayo gas ke. Gitu ke dite. Wah di laut itu mana naon makan gitu. Ama yang ngirit ya mekal ti ima dan jemprak di pantai. Sim keringnya sih ayangnya seperti itu. Ayang ngelaut. Tapi ngelaut itu lain dina kusik. Ngelaut-ngelaut HS. Sugan pernah nyerang cai. Omet cai tetapi benar mang. Membuat istri bahagia tekudu mewah jeng mahal. Kusa mangkok seblak jeung baso ge kuat tersenyum lebar. Siap ditunggu mang mudah-mudahan aya milik rejekina geus lila teu jemprak bareng komandan. Siap. Ya doakan sing lancar sehatnya. Sehat gitu jag-jag. Bang One Ira mang ka Kang Wang Sedih Pak. Ih dibijakeun geus teu can pugu teh. Baru aya undangan. Undanganan baru ada, baru diyakinkan, baru divalidasi undanganan udah fix ada undangan. Cuman belum tentu waktunya kapan. Ira-ira waktu nanya maku masih kuring, we. Sim kuring mudna ira berangkat. Terus siapa orang nanti nu dibawa ya kuma kami, we. Gitu. Tergantung mood gitu. Untuk sekarang sih kayaknya gak bakal bisa. Untuk sekarangnya mau wakal lah. Untuk minggu-minggu ini. Jatahnya itu kan berapa orang tadi itu ya? Dua motor. Jadi sekarang dua motor. Berarti sim goreng yang nyicuyang itu satu motor. Satu motor lagi belum. Satu motor lagi Bang One. Yang Cemeci. Satu mah didi itu bak apa? Omet nunggu didinya. Cemeci kalaki pokna temang iya bantuan ngarit deler salaki dewek cenah beda ti watur.

Ya bantuan ngarit jendela Risa lagi dewek ya. Mantai one mantai Miun uing nu can pernah milu kana undangan jeng amang teh. Caduna mun uing tapi kamilu kana undangan babak jeng amang. Berarti eta momen anu langka bisa jadi saabad sakali soalna uing tara di lemurnya.

Selamat pagi, kita ngobrol lagi. Jam 8 lebih 23. Pak Queen, selamat pagi. Urangnya, urangnya sok ngajakan mang liburan kajikan.

emang wae, maksudnya kumaha ya? Yang jalan-jalan yuk ke Jepang, Paris, tapi mungkin ke kuma. Kan diajakan umroh pada ikan wanya. Ya coba anda. Ngejak nuat lengus itu doh. Ada waktu ke Jepang ke Paris, ya sesuai lah. Ada mana nyi Desi oke mikir dua kali mana nyeti mana salah ki aing loba duit tuh ke Jepang ke Paris. Ya, ya pasti bakal mikir gitulah. Punya ujung-ujung bunjuknya dari situ. Ayo, ini coba rekumah. Nah, sepele onya. Contohnya kia cek jikan. Abi beri check out, acuk iya. Tepira uing teh sakata ngucap kata teh sok. Nah, onda cek jikan. Terima kasih AA beri nangkep celepot. Jangan nyium ke orang cadu sih. Saja arjidi arjuna uing. Nah, itu kan kebahagiaan begitu ta, ya, sederhana teman tak bahagia ta. Kita tanya nih para suami, osok te ngecek ranjang di aplikasi belanja, benar taranya. Osok te ngecek ranjang, ya. Di aplikasi belanja istrimu, ya. Eta sakalian dibayarkan KB di check out bayar. Wah sih jadi Arjuna kasih gabung tuh Atau osok bebeja tuh lamun istrimu akan belanja atau beli COD sesuatu COD atau apapun itu osok wawartos tuh minta pang bayarkan atau kumaha coba cerita lagi. Acus, wat hampang ngajakan ke laut pugu udah segampang itu. Anger kudu aya drama heula. Kasara karawas kujuragan sok banyak cerita ning urang hayang jikan. Urang hayang jikan embung, jikan hayang urang temu tidak segampang dengan kata-kata. Urang hayang dua nana duit na. Kan uing kitu teh yang apa ngagampangkeun segala urusan. Ujung jan pugu kumangkeuna. Dapat tiba ngomong lah, ya kan? Waktu malam-malam gede nari tajus biasa ngelewat yang ke laut, ya. Ayo gas ke kata gitu. Kajian ini tengah puting nari tajus, ya. Kajian tu beberes, kajian tu masalin tak kena tajus gitu. Jadi begitu mood datang, duit ayah, waktu ayah, gas ke. Ani Dewa pagi baru mulai ngagas sambil mengopio yang laguna Republik Cinta Sempurna nunggu nanti ya. 0485 kumaha daftar nomor Kasukapura. Maksudnya kumaha? Daftar nomor Kasukapura. Maksudnya kangunaun tak gitu ya. Daftar nomor nanti kumaha maksadna. Lebih diperjelas lagi. Kumaha gitu. Bisa diperjelas lagi nye. Abung, dasana nama sebenarnya tuh perlu mahal. Komo mewah nyen kebagian nu jadi jikan teh. Bro, eta. Oh iya kan? Abir check out acuk iya. Kan cek orang teh sok tah mode gitu itu kan membuat pemajikan bahagia. Itu ya kan. Enggak dicontohan gua abung. Bani eta bani osok gitu tuh ngecek out no si Neng tuh. Amang mayarkeun atau ngasih izin gitu kalau minta izin. Kayaknya gak perlu izin juga ya. Karena itu mah untuk keperluan kan gak mesti izin kan. Ama registrasi panginten. Oh gitu ya. Meureun ya. Ome jaiter aslina ku jaman aya nama COD emang pernah dicek keranjang. Wat muda sih emang keranjang. Nah dari ajaran di tanahan di check out lebih ti 2 juta mang uing jadi saya ngabut mah di check out jeung tokona ku aing check out.

Duit 2 juta je dah. Pakin manja tu mang pertunor kudu dicek awut total keranjang kuning jadi mahal. Kena doana wilana keranjang kuning suka dicoba isukan. Sesal adalah can keputer kopi nangis beyak itu. Ya emang mental lagunya. Dan tetap mental lagu ya. Iya gitu mental lagu. Dorong. Ampura, yeay, teka baca.

terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh dan meningkatkan

Pilihannya Ajus, nyangka kencus. Nur Lela, oh udah aman ya. Udah disimpan namanya Nur Lela ya. Kia Abita, mantan nu kamari mang bagur pisan. Sering CO belanjaan Abi na keranjang kuning. Bong hanya kaltos putus enak mah, udah benten agama. Dek enak tak can menakan di Nusa Bagur mana anak-anak. Tapi janganlah beda agama mah. Lagi Kia, Mion, uing mah tarang ngacek mang. Sok nyerita a, kuat ayah paket kadinya can dibayar. Cek uing tena mah, sing gede cek ote. Bit, penting ngebahagia hirup mah.

0: Majikan Wings seri beri bagus, bagus. Cadu mana kejikan dia Eyong Wings sama kemajikan. Kena kita lah. Kena kita nyenangkan majikan lah. Abi bagi kajeng, bung, ulang ngabong, benar itu teh. Kita nyemang abung teh. Ya jelas lah. Waalaikumsalam pagi Jen AR ti palihan perakan salah suka bumi hoyong pangsepke nomor abi mang siap. Siap ya Jen AR ya nanti. Alisa sokabita ku batur mun disurpreskeun ku salaki. Asa kumaha tapi da meureun matak tarapang meulikeun ge da duitna kabeh di abi. Tapi sanajan kitu setiap abi hayang sesuatu hayang anu hayang ieu nemana sok meuli we. Cek abi teh kumaha keur bakal bisi teu mahi nemana becer deui we cenah. Atuh dikitukeun ge ya. Apalah carang tagoeng nu penting royal jeung teu macam-macam salamat re. Lah itu bisa. Itu kan bisa kan bae saat disurpresin ku salagi ge. Kan kabeh duit naku nyai rek mere surprise kumaha masalah kinda dengan seawal duit na kan baik tong kudu ngarap-ngarap di surprise ke nampak tiba tiap nyai ayah kahayang si angijinan ngahampaikan gas ke gitu kan pakuin tak gening ayah anu bisa kudu teka baca deh bedu Ari Dewo, Ari Abi mati balik mah. Sok Abi numinuhan keranjang, aya modal anyar jang aww, jeng urang resep simpan di keranjang. Engke tas milikna langsung check out. Cara minggu kamari, guys. Apal ukuranannya jeng karesepna langsung ngabalanyakan baju setelan. Jika tak apal naon-naon, ujug-ujugi aya paket, kadang tos da anehen sakapeung mah. Dasok dikirim paket tanpa sepengetahuan jikan teh ujug-ujug hatur nuhun yang cenah ya sing ageung milikna dengening urang teh mere nu mewah jeung mahal mah teu mampu anu receh-receh we nu penting mah teh jikan terngiang-ngiang saeutik ari jikan ada pantas mah urang ge rada sumringah hate ge yakin sumringah eta mah kawas dicuyang kan gitu dapal-apal dapal-apal cewa apaan cewa apaan penting mah datang ka imah taya pake juga bro gitu anu cocok teh cocok mau apa sih teh cocok kan yang namanya dibeliin terus sesuai jeung selera urang kan langsung aja pake trading kengke non yang gitu. Bani Iban tagas ki abung ang lamun jikan bebeja ka abi ang abi bade check out iya cena a abi bade check out iya jajak abi teh ang sok istriku tapi istri abi mah ang luar biasa nyebut makasih teh bari meluk bari nyium celepot ya jeung anu abi bikin cinta teh ang eta panangan jikan da ujug-ujug ngarabu bukur atuh bari meluk teh hek sum diambul-ambul nih linu ka abi na tapi betah karena kitu we hidup mah rudet nah teman penangan jikan yang ujung-ujung ngarabu bukur ujung meluk semua di awal karena gitu ya apoy gaskan dia bagian dituna bagian ditunya gawena yang menyesok woy Omet jaya terangan beda nukituma ngari awewe ma jauh mikir ke harap kumaha jang bakal kumaha jang jajan beda jeng lalaki wing pribadi mun aya kahayang teh aya duit ma belikeun we nyao jang isuk jang geto ma anyar deui we cuk urang teh nah gitu kan Miun, tayana bulan Agustus kuat menang kejutan uing di si inyi mang tere ulang tahun uing gera kuat ujug aya paket jika neker ngincer lah jikan uing naon udah pika hayang ku uing rek api-api uing asa biak sepatu uing bah gitu kaci menanya mang ya kaci lah
1: merah urang teh maju enya tapi kalah bingung ya teh hayang lomari hias meli di mananya Lah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
2: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
3: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

Selamat pagi. Ini ungkapan seorang suami ke istrinya. Belum bisa merek emas, belum bisa merek duit gede, belum bisa bikin kamu bahagia, yang ku sayang. Tapi hanya punya cinta, gitu cek acus. Cek si Ivan. Iya, cek. Hanya cinta yang sempurna yang ku punya. Teboga emas, teboga duit. Ukur cinta, gitu AA. Sok itu ukur. Sok keren. Romantis lah kali-kali. Ari Dewa nuhun laguna, lagu itu terus dijun kata-kata isi hati dikala orang yang ngebahagiakan keluarga tapi can mampu. Mudah-mudahan orang yang sarehat penting lancar izkin amin taeta. Udah lintah hayang gitu, lintah hayang orang yang nurutan batur gitu. Melikun emas, melikun naon segala gitu. Ari ngesan mampu. Karek bisa non, karek bisa ngesian kadut ceki omel gitu kan. Karek bisa ngesian kadut nungkul. Epin Banten, selamat pagi. Kemana Ramang? Request Mumun di Dulu Sumbang. Info Barbara pindah ke Palermo, Itali. Nuhun. Sandi Uing mah sakalian pangbalanya kena awewe rek mera surprise dan meda uun uka pake jika meli baju sereg kutang temahi dasar panjang ting mata kuing dari tentar hayang mera surprise bebelisan terakhir uka pake aing cerudet har Sandi di mana ya silaing telawas silawas Sandi. Di mana hidup Abung sok uing hayang nanya kala laki jujur lamun melong awewe ngaliwat heg sepekna leuwih tijikan urang nu diima jojikan ngomong modalan atuh nu diima reh yang siga kitu mah kan eta suatu kata tamparan secara tidak langsung ke urang nu jadi salakina. Wow. Wow. Hebat ke Abung eh. Dan Japra hanya punya cinta aja cus. Ya. 676 pagi ukan lagu judulnya Ye Kue Pue. Lagu naon atuh teh lah. Atur nuhun sami-sami moal kaputerkeun bet aya lagu Ye Kue Kue. Udah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kurangannya. Kita pamit sekarang untuk ketemu lagi nanti jam 14. Iya, iya dia. Omay Jai Terta, pancek tadi ge, mudah-mudahan suatu hari cek lagu oge, mudah-mudahan suatu hari nanti bisa memberikan yang terbaik. Hidup pejuang nafkah, mun hayang terbengar, kudu boga usaha penggilingan padi, sebulan untung 2 ton. Mang, nyonya? Sebulan untung 2 T. Ya gitu? 2 T naon? 2 ton apa 2 triliun? Dah. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Apa tentang kasuhan ya? Atas segala apa yang telah kita bicarakan pagi hari ini, terima kasih dukungan dan partisipasinya. Maaf kalau misalnya ada kata yang kiranya kurang berkenan di hati Anda. Dari dasar lubuk hati yang paling dalam, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah nanti jam 14 kita bersama lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengawali jumpa kita Rita Sugiarto dengan tembang awalnya Bunga Pengantin. Oke, selamat menikmati sama suami si Ece.

Rita Sugiarto dengan Bunga Pengantin di awal 1 Januari 2026. Saya bersama Miss Iceng. Pagi Miss. Pagi Kakang. Aduh. Oke, kita sambut teman-teman yang mau gabung bersama kita di 0812228119.

Waalaikumsalam Ice. Dengan lagu Nang Gembala. Gembala, gembala. Gembala cinta Repina Alvira.

0: Sen Raya, weh. Leheng bener sih Japra. Yang biasa nak, biasa gitu saya tama. Tengku naon. Karena gitu, sok karena daki ku. Para cinta, cina terepin.
1: Walau aku telah bersumpah atas nama Tuhan.
0: Ya, coba yang lainnya silakan yang mau gabung bersama kita di 081222. 81101. Sok mangpang mengpeng. Si jeng nager sadar. Wah, sega nubuka penyakit ke aing.
1: Kau tega menjadi
0: nundutan wayak ya. Den, ulah sok itu Den, isi.

Aduh gampang Esti Adela we lah. Kayak Alfred lah. San. Sing sok sing sing. Sing naik gitu. Sing naik ke tali makan. Namun teka cida we san isi. Kena geus ganti ngaran beda geus make Alfred. Ya kita dengar lagunya dari yang dipesan oleh Kay Japra. Waduh. Bunga Mekar. Gasentra Revina, Revina Gasentra. Sok, sok.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bihwaesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes BioHSA di Radio Sukapura FM dan

Bingung ya teh, hayang lemari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra, anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit, ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lemari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: dinain mah Sandi Argaler Argar Alfred. Kereta eta laguna joget sing bener, joget sing bener. Kadiburuhan. Mamila Cihuni. Assalamualaikum Kang Den. Waalaikumsalam Raguna hoyong ti Repina. Citra Cinta. Semoga kita semua diberi kesehatan, amin.
1: Citra Cinta gelapnya malam.
0: Ada enggak ya Citra Cinta?

0: Boleh Mamila Cihuni
1: Mamila boleh.
0: Pilih badai ngali ke Amerika mangga.
1: Di Cihuni we jenah. Sok Mamila tunggu lagunya ya.
0: Majam berikutnya Wilujeng pagi Kang Dente Iceng. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik-baik saja. Kabar Alhamdulillah
1: baik-baik saja, sehat selalu ya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hoyong laguna tulang rusuk Tiburita Sugianto. Majam boleh kita cari. Tulang taleng, tulang rusuk, tulang taleng, tulang rusuk.

Abung Cikalong, assalamualaikum Ade Den, sareng Ibu Ratu Iceng. Naon sia teh Den? Ibu Ratu Iceng, aduh aing naik tahta Ibu Ratu. Minta lagunya berjudul Aku Bukan Rahwana. Oh, kisah tuh dikirim buat pejuang ngarit. Semangat terus. Wassalam. Walaupun halodom landa, wassalam Abung. Kayak Labung ya minta lagu Aku Bukan Rahwana. Sengkau siapa? Asal kadeng, asal kadeng, Aku Bukan Rahwana. Yang lain deh.

nggak ada lagu Aku Bukan Rahwana mah. Kita nggak menemukannya. Coba ganti yang lain atau mau gini aja. Watabung Cikalong. Aku juga kupingku baru merasa mendengar.

Kasentra dan pada kasentra kena kasentro te ayat te gaduh lagu tersebut. Coba kasentra langsung minta lagunya ya. Tapi enggak bisa didengar di sini. Yang lain boleh ya. Dari kasentra enggak saya temukan juga. Sementara Repina Cita.

bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Oke.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel.
2: Panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akan gara sok.
2: Heuh atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Ada Mahjia berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Den, Bunda Icing. Moyong laguna syahdu makasih Kang Den. Saya selalu bareng keluarga. Amin. Terima kasih Mahjia.

Assalamualaikum Kang Den Hoyong laguna Buta Tire Pina Alvira Hatunun. Buta, buta, buta tidak melihat alias poeket.

Dewo berikutnya. Assalamualaikum Wilo Jeng Siang Adede. Pengukir lagu Ti Happy Asmara Menepi Kintun Kasadaya Pendengar Sukapura Kadeden Sas Selalu Hatur Nuhun. Oke.

6, 4, 12. Assalamualaikum kanden hoyong laguna mengejar badai titah saros mangga ade. Mengejar badai, mengejar badai.

ada Wawa di sini, boleh nggak Wawa Marisha mengejar badai? Wah, ada sarang Wawa, Wawa, Wawa siapa nama? Ganek ceng, ganek ceng. Ah, sok terbaran. Wawa, iya Wawa Marisha mengejar badai. Kejar nggak kira-kira? Kak, udah. Semangat, semangat ceng, ceng. Hei Japra. Hari aing kurang semangat kumaha tuh. Kudu sawer harapan si Japra mah. Sawer ku talawengkar badai Japra. Aduh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Ngaguna mengejar badai. Tak kejarnya tante. Ma Adit, selamat pagi, selamat siang ya. Ma Adit, assalamualaikum. Pagi menjelang siang, kaderen. Kali iseng hoyong lagu air bunga ti bunda Rita. Kok air bunga ya, Ma Adit? Ma dibanjurkin itu air bunganya. Kintun salam kau sadaya wargi Sukapura di mana wayana. Aduh, Ma Adit pada iya ya teh.

berikutnya Abi. Abi naon Abi ya pokok nama. Siang Bunda Iceng hoyong laguna ku lepas dengan ikhlas di Lesti. Atau lepas dengan ikhlas ku naon, aku lepas dengan

Kayak ke kamar kemana ya, teka tinggal pak Allah gitu. Ting duka kemana ya teh. Piraku nuju hiber. Minarian amis amis asik pake kecewa. Oke, kita dengar lagi.

air bunga. Selamat menikmati Madit, kapain Madit. Joget Bapak Adit kapain joget. Salam menuju di darah Madinnya sok.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel anu alakan asri karang nunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali akses

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Iya, kain japran unjuk begadang ya. Tinglong kitu teing. Lagu na cerita Sugiarto kunang-kunang. Tergadang, sangka peting. Mamila.

danwe muksin alatas. Ai pendak sarang barang bray benta barang muka. Cenin nage narima lagu Maharani nya Maharani di muksin alatas. Berang cina oi. Linglungnya. Ah linglung si Japra malah. Udang Japra udang. Iya buat yang pesan lagu Patamorgana semoga puas ya.

jajang nur jaman duka kapandirian duka karahudang gitu. Binjang siang Sukapura request lagunya Ibu Kota dari Roma Irama. Salam buat Agus di Cihandiung. Terima kasih buat jajang nur jaman. Lagunan mau diputer teh. Waktunya habis ya. Saya pamit dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: BPBD Banjar salurkan ribuan liter air bersih di tengah kemarau. Lampu navigasi merah di pintu muara Cikidang Pangandaran patah. Perbaikan mendesak bagi keselamatan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar terus mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Kamis 30 Juli kemarin, bantuan disalurkan ke wilayah Pengasinan, Desa Binangun, menyusul permohonan dari pemerintah desa setempat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjar, Solihin Sukriyatman, menjelaskan, dalam satu kali pengiriman, pihaknya menurunkan 5.000 liter air menggunakan satu mobil tangki. Bantuan itu untuk sekitar 250 warga yang sumber airnya mengering. Menurutnya, secara total selama sepekan terakhir BPBD sudah menyalurkan 35.000 liter air bersih untuk sekitar 800 jiwa di Desa Sukamukti, Hegarsari, dan Binangun.
5: Distribusi air yang tadi itu adalah sesuai permintaan dari Desa Binangun. Di daerah Pengasinan, kami mendistribusikan 5.000 liter. Satu kali berangkat itu kita satu tangki itu bawa 5.000 liter. Permintaannya adalah untuk 250 jiwa dan kami sudah distribusikan tadi siang. Sebabnya karena sumber air yang ada di lokasi tersebut mengalami kekeringan.
2: Solihan menambahkan BPBD akan terus memantau dan siap mengirim bantuan lagi jika persediaan habis. Penyaluran dilakukan sesuai permohonan melalui pemerintah desa. Lampu navigasi berwarna merah di pintu masuk pelabuhan muara Sungai Cikidang rusak parah akibat gelombang tinggi sejak sepekan terakhir. Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto menjelaskan tiang setinggi belasan meter itu masih berdiri, namun struktur penopang di bagian bawah sudah tidak stabil. Sakyo, Sabtu 1 Agustus menyebut menara suar navigasi itu terletak di ujung pemecah gelombang muara Cikidang. Karena berada di titik krusial dan langsung terpapar gelombang, penyangga sementara tidak bisa dilakukan. Terkait kerusakan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan navigasi Cilacap, bahkan tim navigasi sudah turun ke lokasi untuk pengecekan. Menurutnya, percepatan perbaikan dinilai mendesak. Karena lampu navigasi ini berfungsi sebagai panduan utama nelayan agar terhindar dari bahaya di sekitar pemecah gelombang.
6: Yang patah sementara kami laporkan ke navigasi ya, karena itu kewenangan navigasi dari Cilacap dan memang sudah dikontrol dan juga mungkin secepatnya akan segera dibetulin ya. Memang itu sangat tidak mungkin ya kalau itu untuk dipasang penyangga lagi karena keadaan lift itu di ujung pemecah gelombang. Kemungkinan itu bisa saja untuk dirobohkan atau diperbaiki ya secara profesional karena memang di ujung pemecah gelombang di pengkolan Muara Cikidang atau di samping pintu masuk Muara PPI Cikidang.
2: Masjid Hidayatullah di Dusun Jalatrang, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Ciamis, diresmikan Kamis 30 Juli. Peresmian ditandai dengan doa bersama dan penandatanganan prasasti. Masjid megah berlantai dua ini merupakan inisiasi AKBP Hidayatullah. Saat pembangunan, ia menjabat Kapolres Ciamis. Dalam sambutannya, Hidayatullah yang kini bertugas sebagai Kabag Dalpers Polda Jawa Barat menyatakan ungkapan syukurnya pembangunan rampung. Dirinya berharap masjid bermanfaat luas bagi warga Cimari, khususnya Dusun Jalatrang. Tak hanya untuk ibadah, ke depan masjid juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan Islam dengan rencana pendirian pondok pesantren.
7: Masjidnya dua lantai, ya mudah-mudahan lah ya masyarakat bisa digunakan sebaik-baik mungkin, dijaga dan dirawat. Bahkan saya sampaikan apabila nanti ada kendala, tolong hubungin saya, kita bisa bantu sama-sama. Ya, harapannya tentu tadi sampaikan Pak Gus Latif ya, bahwasanya ke depan kita akan bentuk juga pondok pesantren yang untuk menampung anak-anak ya, untuk belajar di pondok pesantren di daerah Tula nanti ya. Mudah-mudahan muncul sosok-sosok kiai-kiai tingkat daerah, kabupaten maupun nasional dan internasional yang mengharumkan nama Indonesia lahir dari Ciamis. Kita sama-sama ketahui Ciamis merupakan salah satu kabupaten santri ya. Di sini banyak pondok pesantren.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman berinisial K, 50 tahun, ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya 14 tahun yang tinggal bersama sejak orang tuanya meninggal. Kasus terungkap setelah korban berani lapor lewat WhatsApp ke kakaknya. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri berinisial H, 38 tahun, ditangkap karena menyetubuhi anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman. Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92% dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akibatnya, rumah yang seharusnya paling aman justru menjadi paling berbahaya bagi anak. Secara mendalam, berikut kutipan penjelasan Ato Rinanto.
3: Terkait perhatian bagi kita semuanya, karena urusan anak bukan hanya semata-mata urusan KPAID, urusan pemerintah, urusan polisi, dan urusan organ-organ pemerintah yang lainnya. Tapi melainkan ini adalah sudah menjadi masalah bersama. Yang pertama mungkin kami juga cukup prihatin di Jawa Barat akhir-akhir ini kekerasan seksual kepada anak hari ini mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dan setiap pelaku biasanya memang dilakukan oleh orang terdekat. Bisa ayah kandung, ayah sambung, kakak ipar, kakak kandung, paman, dan lain sebagainya. Dari data yang kami miliki, kasus kekerasan seksual ini nanti bisa dikonfirmasi ke tiap-tiap polres kota dan kabupaten selalu saja mengalami tren peningkatan dan masih saja mendominasi kasus-kasus yang hari ini ada di Jawa Barat. Yang selanjutnya, yang menjadi pemicu secara keseluruhan kasus kekerasan seksual ini pemicunya adalah dari pola asuh. Dari data yang kami miliki, dari 1.400 kasus yang memang apa kami tangani, di mana kami mendapati 78% itu adalah kasus kekerasan seksual, dan pemicunya 92% adalah dari pola asuh. Pola asuh ini menjadi penentu, menjadi penyumbang terbesar terhadap kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun yang di dalamnya adalah pola kekerasan seksual. Orang tua kadang-kadang lalai di dalam pola memberikan pendidikan dini kepada anak-anak. Ketika anak itu sudah mulai puber atau anak itu sudah mulai mengenal atau ada hasrat-hasrat tertentu, sejak dini orang tua lupa menanamkan pendidikan bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh. Ini kadang-kadang menjadi faktor pemicu. Kemudian yang berikutnya adalah tentu butuh intervensi dari pemerintah untuk bisa lebih masif. Seperti kita ketahui sendiri, hari ini saya melihat keberpihakan pemerintah masih setengah-setengah. Dalam arti bahwa infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Genah, merenah, ngerenah. 98.9 Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sereng sena orang serengan ngiringan warta berita bahwa bersuara enak ke sami manggar pada nyebat kita jurnal reng se jurnal mangga orang sarengkeun sareng deui dina acara lagu-lagu Sunda. Etikus Endang buka dina cinta ketok magic, cinta ketok magic nukie nukie lagu nuk. Aduh nuhun kanun teh tadi aturan mahnur. Assalamualaikum sampurasun wilujeng siang Kang Deden Teijeng wilujeng manjen tugas nyuhunkeun laguna Bungsu Bandung Oncom Gondrong.

cabrik weh, cabrik. Aduh, mangga orang siap tuh. Jawaring salah jengna. Sok nusana sana pada lebat mangga diaturana. Siang jeng puter laguna. Layung berem dian jatika. Jawaring ya teh, jawaring.

0: Siap. Oke. Siap. Salam kanggo sadaya wargi Sukapura sadayana cenah. Layung bareum, layung bareum. Tamangka nyakeun anu menurut aku ancam konrong. Ijin deui wara asari cinta lain sok. Lain ketok magic cenah bari muih. Kaning japralah.
1: Bala.
0: Saya minta lagu moal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui, akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat.

Konsultasi kesehatan, Sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sekali deh, 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: ngon lah. Deden ngongoy, atuk. Ma den, batuk.
1: Batuk cenama. Batuk kokoy.
0: Oh, eta batuk teh gonggoy. Eleh kene ku budak. Aye batuk teh gonggoy. Alah. Mangga tah, rujang sumping ka kai japra. Lagu nuri pundut nanti bang jajeng cinta cina tiga seni naga sentra ayat di naga sentra mah esok tadi di Sumbang
1: lah nangana no ewe si japra tuh.

0: Andri Dewo, assalamualaikum sampurasun adeden kalite ijen. Waalaikumsalam rampes.
1: Rampes.
0: Rampes cuk tetangga.
1: Ya.
0: Bukan kawina tido sumbang Duria Tasikmalaya. Kumawa. Lagu Duria Tasikmalaya. Oke.
1: Okay.
2: Cinta, cinta kurang.
0: Si Jopro rek. Rek ngetan diri betot doi.
1: Ngetik na kagok.
0: Oh, udah jodoh. Muncul kurang mah. Dina HP lain dina jodoh. Oh, gawe si Jopro mah.
1: Duh.
2: Baca, baca kurang.
0: Oh, ceng. Bentang mang layang we totong red ewe aya lagu Bentang mang layang we kertotong we uy
2: tinggal kalah
0: winger lehwan ngucrak jeung waduh wah wah
1: naon
0: udah dilongok geus terus ngusek
1: saha
0: japra
1: ngusek kumaha.
0: Oh, apa-apa tim masih dihinalilai.
1: Weh, ah.
0: Ya, sing sehat, pra, sing sehat. Oh, kemang japra, sing gak sehatnya, sejangnya. Takol gitu kepala.
1: Ulah.

0: kujang assalamualaikum ilujeng siang adeden hoyong lagu nate baluang baluang
1: kade ulah eutaeun nah nyakang ngoteh neuning cinta ot landong we
0: kanggo baluang naonnya
1: baluang.

Aduh, ya nuhun anu parantos ngintun. Ngintun balu den, ah ngintun. Matopan pangpayuna siang, adeden. Matopan hoyong lau daun kalapa. Daun kalapa. Kayak orang pilari ala daun kalapa.

salajeng na ujang goni hoyong kawin akasbon dikintun kanu ngarupingken utami nama kaijeng.

0: Lagunya
1: lagu.
0: Masuk kantor yang banyak itu
1: lagu. Lagu berapa? Mangga. Cedeta.
0: Cedeta. Mangga cedeta.
1: Sok lagu anu dipundut nyaeta tidak soalnya mohon.
2: Genah merenah ngarenah. Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos di Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamiku.
2: Pami kaping 2 aya kaping hiji di tanah enjing kitanya.
1: Rame dina.
2: Mangga diantos di Masjid Al-Hasan. Kapayun tuh kali itu nya. Aduh.
1: Keur hiburan.
2: Koyang Karawang tah.
1: Jangan
2: lajengkeun ka laguna sanesna. Sim kuring sangat tenang, penuh rawit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
3: ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Robi aing gablek saraki teh mendekesel beurang peutingan nunungtun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi saraki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menuju sore, wargi setia di mana pada berada. Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di program suka-sukanya 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Gena Merna Garena. Tentunya bersama Sim Goreng Andi Alina Sugilar sampai dengan jam 17 nanti. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya yang tengah dengerin kita sore hari ini. Tentunya lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu pop nanti jam ini ya, setelah azan asar ya. Sekarang kita ngedangdut dulu ya. Kita hadirkan untuk teman-teman Anda yang masih tetap terus beraktivitas ya. Apapun aktivitas dan apapun kerjaannya, semoga dengan ditemani suara Sim Goreng Anu sekarang gitu. Suara yang cetar membakai kok jiwa anu ya. Karena masih belum 100% fit gitu ya. Masih ayam bindeng, ayam bindeng-bindeng gitu ya. Masih marah mah, jelas mah. Karena mulai besok mungkin udah kembali normal. Wajar cuacanya dingin terus. Sok, tentunya monggo kita undang Anda untuk berpartisipasi seperti biasa ya. Karena meskipun motahnya itu masih kena tipis-tipis lah. Gak bakalan terlalu pul mau tahan. Penting mah niatin hiburan ya. Di hiburan sambil ngobrol gak ngidul kan itu kadil lah. Monggo 0812-228-1101.

ungkap di mana stel. Lamun aku selingkuh keras ya me. Bakat kunalnya tuh bakat kuhente. Cuma aku di dunia cie. Ya balikin bukan wanita, lelaki di dunia cie. Selamat sore, ala. Orang mulai ngawahan lagi ngobrol. Ayat tape, selamat sore Pandi Elina Sugila. Sore lagi.

Abung Cikalong. Selamat sore Abung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya penyiar favorite. Ahlan wa sahlan minal panasi wal tarisi. Ngomong naon mana ya Bung. Bung, hari istrimu teh siapa namanya teh? Baudai. Selamat sore Abung Ngoprek. Ana sehat wal afiat. Gitu kan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, terima kasih Lin. Lain nanya apa kabar. Ahlan wa sahlan, selamat datang ya. Gagayaan itu pakai bahasa Arab. Bejeng temerna. Lirai Abung. Selamat sore Abung. Ling Ling lagu Nepita Alpian akhir sebuah cerita. Siap nantinya ya. Ayo Uri hadir. Selamat sore. Ada 6412. Selamat sore. Hoyong lagu anu berwek. Berwek ning naon judulna teh ya. Berwek kumat. Berwek ning nong ya. Goyang awe itu yang berwek-berwek teh. Goyang awe ker usum dengan bahasa eta dina TV. Anu awe, awe gitu. Anu si apa? Goyang naon gini nari teteh. Pernah viral. Anu sahur. Goyang awu judulnya nanti. Mama aja hadir, gas gas gas. Ari Dewo. Sore yang laguna pasrah Adela. Eh Norin emang ya pasrah Adela mah. Kang penyiar sehat selalu panjang umur amin. Abung Cikalau nyititim pati mah mang ada apakah gerang heuh poho deui tah nyititim. Kamana ya nyititim? Oh nyititim na Facebook na sok sok kana Facebook tara. Dalila Abung tengah leungit geningan. Oh nyititim Fatima. Terakhir teh Abung teh basa ngabejaan mang jadoakeun urang ingin imah teh terakhir geura sok ayeuna imahna geus kumaha. Aita teh motokeun batu, geuna motokeun keusi geuningan. Tahun sabarnya tetelap pengen leungit. Abung teh bijil di ayeuna. Eh pernah basa nge WA nanyain itu ya, nanyain nu kerjaan di Cipanyarang kan? Jadi teh hari tabung. Aya mang anyar nogan temar kutu ambil hayam minta kamu majikan. Maksud kau teh boga dibudak gitu. Alhamdulillah geus ieu tuh berarti geus lama nepi ka kutan tos 2 berarti tuh. Alhamdulillah berarti lila kamu ngaleungit, Bung. Muncul mun nyari teh kan can boga budak ya. Waktu bilang rek nyeun imah teh harita. Ayeuna bijil deui teh. Yulia Army apa kabar mah kai pahaluk. Oh, lami di Arabnya. Tapi di Arab memang apalannya. Pas lagi umroh kali ya. Firdaus hadir cedeta sore siang ente nyangka mana heula tuh kami nyangka teh pe Minggu sadar Sabtu nongol Kang Deden Har. Putra RE, waalaikumsalam PRT sama sore gantung aku di Monas sama tiang listrik eta kisah nyatanya PRT kisah Pak Eta geningan. Pasat. Ya maka inspirasiku lagu itu Anas Urmaningrum ketika ditewa ku KPK. Terbukti Anas korupsi sekian ratus. Gantung Anas di Monas. Pek dihukum. Pek dihukum ini hari itu tahun seberang. Jadi inspirasi bikin lagu itu. Tukang dangdut tahun sekarang apa landa. Teka pake momen-momen tertentu dijuin lagu.
Andri Dewo sore gaskeun hoyong laguna rela eta versi goyang-goyang nun. Ya nantinya tunggu aja lagu.

0: Teh Ucu jeung Itri, kumsalam adi laguan Amang selalu rindu nanti tunggu. Repa kakaraan ngaliyem udang jam 2. Lain ngaliyem itu mah es. Jam sabaraha coba? Ayah Raisa si Cesar ta, eta si Cesar. Anu viral hega lagu muncul anu awu awu. Langsung ini awu-awuan. Abung, oh emang kamari teh ek minta izin ka Amang basa borojo si bungsu. Ek minta izin ngaran budak ek ahdan, tapi itu boga nomor emang na. Saking jadi motivasi jeung inspirasi itu da Amang teh keur priwe di uing nya capek ngetik na panas deh. Eta sa ngaran lengkep na eta coba. Aslina pake ngaran Ahdan. Coba lengkapnya apaan? Kita pengin tahu ya tenan naon sih diturun di apa? Asa ulah semua nawa gitu. Gak apa-apa sama nama mah ya. Da SIM kuring oge ya. SIM kuring pertama kali ya. Muhammad Ahdan Nurdiansyah. Gak apa-apa. Lagian ininya sih kurang. Seharusnya pakai K ah akah ho ho gitu. Tapi enggak apa-apa. Muhammad Ahdan Nurdiansyah. Pun anakku kan pakai K ah gitu. Akah. Tapi enggak apa-apa, sing jadi budak anu soleh nya. Sing boga sing jadi budak anu soleh ta Muhammad Ahdan Nurdiansyah, putrana Abung Cikalong. Ya pun anaknya sami lah ya, dikasih nama seperti itu tuh sing jadi doa, sing jadi doa anu terbaik, sing jadi budak anu soleh gitu. Tadi ngomong naon ya, balik dikasih sebelumnya teh waduh gue kayak ngomong naon ya. Oh iya, balikin nama, nama SIM kuring kan Sugilar. Sugilar jelas berbeda kan. Aya, nawan ceng tu pakai dengaranan gitu, nanya ke Abah bagalah ya. Nawan pakai dengaranan Sugilar, baceng teh. Ya ada alasan tertentu gitu kan, dah ulang mual disebutkan ya alasan dan nama. Ya. Dan SIM kuring percaya diri, SIM kuring satu-satunya orang bernama Sugilar. Ternyata ayah nangis zaman medsos, jadi loba gini nuduh. Saya kan nama unik ya. Nama SIM kuring boleh dibilang kan beda, beda jeung batur kan, cukup satu kata gitu, Sugilar, udah. Up. Percaya diri banget, ya. Dulu ketika waktu kecil ya, nginjak remaja gitulah, nama SIM kuring hanya satu ceng deh, malah ayah batur. Ternyata, setelah zaman medsos, ya, diketahui gini loba sih batur karena Sugilar. Termasuk anak tetangga, gak anak tetangga. Oh gitu terus seteceng tembak yang ngaran orang. Kun bayar tuh, ah cina kan apal, ah teh pinter, cina suka nurun, cina suka budak pia tuh. Kan uing teat. Uing teat.
1: Allah ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon tuh, atau satu keran ini jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan keun heuh pengobatan. Anu jetu
1: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok
2: atuh urang edit
1: hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Hei, matana ya masalah kumaha. Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem, sapertos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari Iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina nasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Sore, akhir sebuah ceritanya ke lagu yang minta. Yeah. Apuy, gas lah, oke puy, sok. Keur istirahat nya puy. Amar ngalayep bakatku panas ang. Sok nikmati mar, macaya majalah laguna yang hareudang nu aya ngabereolehan utuh bisa. Eta mah khusus buat pengantar kuis, eta mah kuis anu teuas nu hadiahna gede. Arek masang lagu eta hari-hari biasa mah bisa. Wah, tuh. Lagu mahal eta mah. Wanung Cikang Kareng masih nyimak ti kasepuan mun sok wanung. Mion uing tinggalin mang karek kuniang heran aing panas nyongkap oge uwu paribasa es bet tibra wat but bet ngimpi leumpangan sejengjikan alus alus ingin ngimpi jalan-jalan mah palebah pagawean desa popoe teh ngaput deger teh teu dina ngimpi ke ngaput deui wae tata seuh ka subuh teh kana ngaput. Abung oprek, iya mah ngalakon saeuti ke basa kamari lahiran budak nuka dua. Di USGT posisi budak teh teu bener, nyungsang mang, duduk. Naon atuh udah nepi ka dirujuk sia ka Pangandaran kudu dioperasi, ala itu. Yakin sia mang pas asup ruang operasi, didinya kejantanan lalaki jadi eueuh seketika. Lewe aing teu kuat atas aja di duda ngadadak setidak nempojikan di operasi sesar. Mata kudu nyaas jaka nyetitim gede. Ulah berbuat macam-macam sia. Marukan kaun kumaha. Kamu mah nyabungnya nyaksian operasi gitu. Sekali ya. Siap gue mandi ya. Tiga kali nyaksian operasi. Nggak nyaksian sih, maturan. Tiga apa empat ya? Empat kali ya. Sup, kerong operasi. Ah, susah diceritain mah ya. Ngalumuk kan jadi lelaki teo, atamu. Yulia Army acan umroh mang, namanya terang itu na YouTube, baru. Selamat sore Yulia, teh usi hadir nyimak. Emang badan naros ari nyensus teh ditaros naon wae aya bu punu ngawe acan badan nyensus ame kes aku siap-siap jawaban. Ya ditanyain lah standar lah ya, atau nanti oke ikutin pertanyaan deh itu nanya ya kita jawab lah. Pami kasim goreng mah pengeluaran per hari berapa gitu ya. Pendapatan dulu, pendapatan per bulan berapa. Terus selain ada pendapatan rutin, timana wae meunang. Saya pendapatan rutin ya, kasim goreng kan rutin pendapatan teh. Ya, sekian bulan teh dapat sekian gitu ya. Sekian bulan dapat sekian, ada tambahan teh. Terus setelah itu baru pengeluaran berapa? Pengeluaran per hari gitu. Pengeluaran per hari berapa dirata-ratakan dikali per bulan. Terus apa lagi ya? Ditanya ya seadanya gitu. Yang bikin panjang pertanyaan mah kalau kita ada usaha. Kalau kita ada usaha misal warung atau apapun usahanya, nah itu bakal panjang. Saya didapat pertanyaan nanti bakal loba gitu. Loba nanti modal nasabaraha. Pendapatan semua. Kan tuturkan tukang sensus. Tuturkan tukang sensus. Tapi asawara radul lagu tuat gantung di Monas. Lagu si Oma anu meleneran mau bohongan. Hus. Kok itu nyebut si Oma Waji gitu. Balikan deh. Kagabal kita pe ma. Lagu si Oma jangan meleneran mau bohongan. Hus. Waji gitu. Balikan deh.
Itu apa lu ingin jadi Kokojo Forza? Tepalin nuing kokojo

kuing mesti dua kali nyaksian jikan di sesar ngalak ketai awak tecurik mak nggak bisa bisa ditahan mak urukan kan gua kuing aku mah tuh operasi besar pun bojo kan operasi besar anu kan kuing serangan eneng gue ditadah aku akang gitu masih ingat beringan lumuk oke BIP sore Lingling non laguna Pirdaus ngebahas tentang ngaran mang bela urang ku almarhum bapak ek di ngaranan Sutisna ngan leheng nawe ku inung urang di debat lah tuh jadi emang jadi Pirdaus nepi ka ayeuna jika namun ngaran Sutisna asli Sunda banget mang ngaranna heuh padamen putra ere aya Pak RT versi cewek haridang bukan yang ori emang ada ngan bung bung Ruhi sore sehat. Ayah aja nonton Persib TV amang kumaha. Make satop bong te puting uing dengan TV nu biasa lalaju Persib dawe. Kalanggusan info namang di aplikasi video itu mah. Langganan heula aplikasi video. Meli paket na aplikasi video. Jadi download aplikasi video di HP Ruhi. Ya. Beli paketnya kalau nggak salah yang 70 ribu gitu per bulan. Nah nanti bisa disandingkan akun nanti buka di Dina TV. Kalau TV na Android gitu. Baru bisa lalaju Dina TV oke. Miun geus benci aing kana ngimpi ngapute mang samang nu melongjikan lahiran jeblet teh mun uing tenang we bari hayatan mete panik bade gagah uing nya rasakeun engke samun pamajikan ka juru marukan kumaha marukan kan kumaha ngadengaran pamajikan kelahiran tidak akan ada seorang suami yang tenang menghadapi pamajikan urang ngalahirkeun so kecuali suami tersebut penyaksian. Pasti eta tenang ada penyaksian gitu. Lamun seorang suami anu nyaksian istrinya ngikutin proses lahiran, ngadeg-deg. Ngadeg-deg awak serba salah. Terus semuanya. Pokoknya serba salah naon urek dilakukan teh salah gitu. Kudu kumaha gitu kan. Komo geus tipe perekat baru nyocok masih ka urang ya karena naon nyeri jeung mules ya kan ya. Geus nyocok makana leungeun geus kana tongong ya. Udah bingung kan urang kudu kumaha gitu kan sok ya seorang suami mana anu nyaksian istrina nyaksian pamajikanana rek ngalahirkeun we ka tenang wadrek bisa beri hehewatan eweh muah muah muah nu mampu wad beri hehewatan segala sekong wad beri bisa udut bisa urang pepelenyunan di luar udut pemajikan di jero ke ulukungan urang udut beri hehewatan ah mati ditalapu masa kubidana kubidana enggak gabah hati kayak kimiun nanti akan kau rasakan ketika istrimu akan melahirkan kok lainnya sieunan emang proses alamiah kan entah mah ada perbuatan orang sebagai seorang lelaki perbuatan orang sebagai seorang suami ke istri anu menyebabkan istri hamil gitu kan oh ya nah, nikmati ya prosesnya kecuali lamun misalkan orangnya ke di luar kota penyaksian koma prosesna ya meren bisa lah hewatan ya lamun di luar kota mah ngan asap piraku dianger beren santun di telepon ke ti lembur teh ayana rek lahiran mun asap piraku udud pepelenyunan bereng hewat mah

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap?

0: saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: 98,9 suka burung.
2: Selamat sore, goyang abunya kan laguna tadi yang minta. No, laguna sehat selalu, amin. Amar di sensus mah jawabannya apa adanya ya, iya. Ditanya harta kan, ditanya boga motor. Ya lamun boga, ya bilang lah. Ditanya boga tabungan, bun ayah bilang. Ditanya punya perhiasan, kalau punya bilang. Jangan ditutup-tutupi, sensus ekonomi lah ya. Dah mau nanaun. Sensus ekonomi kan namanya oke. Abung Cikalong, cukup baturan teh lah, lebay gelang rante, tapi lewe, cekuing tetang kurak, namanya macam ngerasakan, syah, ngarana geus ngedarah ngedaging, aduh, tak ya hampang nyerios atau yotan, pok teh, ninggal jika dioperasi, merekan gun kumahal, bung. Dan Jabra sore, uing karek kuda ngong lagu iya. Yulia Army pas di sensus teh gaduh emas ayah iya anting ijijina ayah sagram untuk ceng teh kursa parapat ya. Oh nya jena dina datang lagi tidak mampu nyirah begitu aja yang nama nakin nanya ke goyang repa saya tak susah sisi kau mah abrikan porsa aja tuh kita apa susah sisi kau mah gak apa wahaji itu sedih tak kita petesian di kuning porda aja. Gak kita peo, aduh. Pakuin hadir, no paling waduh malah gurita. Aku tak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Ayak ketijikan itu ngarep genduk itu nyemang. Atau hoak, kata mah. Tina RBTP Plus mang gratis yang bola nanaon ge KB ayah olahraga nanaon nepikeun ka Mobile Legend ga turnamen bukan na Google RBTP Plus. Nya sih sim kuring di rumah aya eta pake RBT. Jadi ada dua alternatif aya RBT ya aya anu biasa nu dipake aya One TV. Ketika One TV error pindah ke RBT. RBT Plus eta ruhian sok cobaan kalau misalnya mau mayar, kalau mau mayar ya di video. Teh Ucu miswa abi amang nyepengan tapi bari nangis boro-boro heotan. Emang segampang itu istri lah ngelahirkan heotan. Oh, tapi samang nujikan ada operasi salakin ngayak ya kaos uing jikan lahiran udah tiup kuing tarangna jeng mun-munan nanti ari lek we uing beri ciroma istighbar di guluduk no sarwai pedo sarwai sarwai gitu tiup mun-munan nana cek wajik eti kan kebidan eti kita dua nana tiup mun-munan nanti emang beri ciroma ya lah buat nyebut rilek ah untu rilek aja wing beri ciri rumah jauh tuh. Norin si AA G2 kali lahiran jika nu gempur piwarang usapan kubidan teh kalang ngoprot kesang kelas sep di jenggutan rambutan si rambut si aku abi si aman ningalikeun pisan dua nana ge kaluar masa ka orok teh matak tambahnya atas ningali orokan awet bira kutinya atas. Bagja, pokoknya namanya bagja ketika seorang suami bisa menyaksikan istrinya melahirkan prosesnya diikuti. Teh itu bikin seorang lelaki bahagia. Terasa banget jadi lelaki nanti. Kamu udah pegang ngebersihan anak kurang gitu. Ngebersihan segala apa? Segala kotoran bekas lahiran. Anak kan itu tanggung jawab lelaki loh. Agus truk sim kuringnya meresian itu tuh di situ Ciberem. Di bantuan ku almarhum itu Raja Lukut. Segala macam samping nukar itu tadi kustrek di ditu. Goyang kiri, goyang kanan, goyang awu. Adi Dewo, paket video mah 45.000, 19.000, paket bola 70, 90, tergantung seberapa iji liga noyong ditonton. Pemikir Liga Indonesia, tanpa Liga Inggris 45 ge aya. Taruh ya, nggak usah nunggu haratisan lah. Lebar, gue udah beli paket 10.000. Marton samang nunungguan jikan lahiran kalah witan di luar bari udut deh ya. Mau bisa gitu nunggalaman mah ngeleketai awak teh melong pembajikan ngesemake seragam hejo-hejo mah mewek gagaukan uingnya di luar. Bari diupahan gue nunggu uing, waktu dikasih si duun atau cerik teh. Tuh si Miss Un, udah gitu mah. Gua naon can ngalaman. Mi on ayo berdebah itu kita apa kasih oma yo karek nyebut oma temake waji guys yang adat balad bor sama komo watsi ya burun di kerapuk gagah buat susah sih si waji gitu. Kumaha kagagahan urang cek uing amang anger cena anger cena baheula ya baheula. Apel pertama kuat di sanggarupan bapana. Bahasa uingnya sorangan ditada ku uingnya pancak kaki kedua poean. Buan uingnya huras juga ganti leleti kene jelemana. Mau bisa nyanggarupan pemajikan lahiran mah. Mau bisa gitu ya. So kayak kira bakal kau rasakan ketika nyisinta. Nyisinta rek lahiran. Mau bisa baragagah baragege. Pangkat jeger anu kumawasa di pasar ge ngeluk di berapa jiga rek lahirkeun murukan keun kumaha wat segampang itu wat kumaha kagagahan urang ayeuna bisa ngobrol gitu teh angger jadi na waktu nama ngalengis ka bubidan teh komo teh naik biji mas ya. Baru kan kumah. Kau mau cek ibu bidan tu sih. Siap-siap cek mobil. Kena kata asik. Wah. Nih saya kalimat itu mengus. Wat hampang gimiun edel. Wat kumah kegagahan. Evok deh. Soalnya nacar ngalaman hidup mah. Kau mau keluar siapkan mobil jenis. Cek ibu bidan teh siapkan mobil ya mah kedah ka Tasik. Lain jeung sieunan ngwe urang siap-siap mental. Apa aslina resah bercampur mah geumpeur opuk deui moal aya nu nandingan kumaha rasana nyangarepan wajikan rek ngajuru. Sagejul-gejul na uing eles ya mah ngalaleper awak teu. Siapa? Orang kan kumah, makan yang apa ya setengah jeger. Setengah jeger, setengah jelema, anger ibu. Ruhi asli memang jika ek ngelahirkan mesya rampang rumpung, lumpang ya aing asa ngalayang. Ek udud di luar didudut cukup paraji, mata kayang udud dihelanya takir ngapakun adan aing susu. Aduh temar, kena yang udud. Yulia Anmi pas abi lahiran da salaki wa nyepengan bari ngadoa sur bidan teh bapak tu pali ditu ya bade ngawas yasin mah na ayeuna asa ngahanakeun ka pamajikan. Bisa kitu nya. Abung jikalau gak lumuk gue di juru rumah sakit cek bidan teh ah kadieu eta naon didinya nuju babacaan bu babacaan nana sabisa-bisa we ya no bu baca makulhu babacaan naon ah sabisa-bisa we bu cenah baca kulhu cadu mah gak saya kalimat siapkan mobil kedah dirujuk ya mah gitu pisan bahasa nanti nyis trauma aing cadu si asli nama. Tapi jangan sampai inilah kene. Ayo nama kan alat kesehatan apa? Nukar hari itu nanti kan udah. Iya. kan tinggal ngajalaninnya orang mah siapkan mental gitu kan. Lah zaman makin canggih gitu. Pak Win, orang mah dua kali jikan lahiran sugan wat kumaha agawe we mang sambil gawe ketinggal aya kabar geus lahirannya. Kan kumah mimiti kalau anak pertama gak nyaksian dan anak berikutnya ke mah kesaksiannya gitu kan. Kan alus eta Pak Win kita mah mah nyaksian kumah ripuh nah. Marton, orang Bandungan aja mang, kemun hiji, kemun jikan kimis, rek lahiran rek kuma, orang lalajo pokoknya. Bejaan miun, mun sin neng rek lahiran bejaan, ingin ke Marton rek lalajo. Rek lalajo kimiun. Kamu ayah omongan cek dokter terkenyalamat kenjika tetap budak leles si awak teh ditanya gitu mah. Miun nyisin taman emang gak kegabah bisa sangka wengnya anung sintalin ngeran pemajikan teh. Nah ngeran pemajikan sintalin. Goyang goyang salahnya. Joget joget joget mari berjoget awa awa awa. Ayo pak nyisin taman emang cina gagabah bisa sangka weh nyandung ya. Ya kan nyisin ta istrimu udah eh? Kan weh singgera buda singgera boga buda ke pas lahiran di pice ku aing kamang bersucuitan. Bejaan pokoknya rek lalajo rek lalajo jengki Marton weh. Sepohara. Sepohara.

0: Selamat sore Andri, lagunya nyanyakan dah. Waktu asar jam 15:18 ya. Dan japra komo anakna tu bijil-bijil masih gembur nami un. Pak Al gagah sagagagah namang anger. Wauing sia wauing boga ajian semu gunting anger kalau mau dijurus. Tendulungan ajian semu gunting deh. Tape ngeluk miun jika nek ngelahirkeun komo budak tedek biji dibaka kesmas teu biji kudu katasik jan duit teu gablok BPJS eueuh teu aktif ripu ieu mun eueuh sakada dagang jadi inceu si oma susah sisi. Hus, susah sisi eta wajib. Sita pengen ngajakeun teh. Ibu hirup gusti teh. Sang ada dagang yang jadi incu si oma jeuna weh. Susah sisi. Waji gitu. Firdaus asli namang nyaksian jikan lahiran lain sing si lulus awak teh tapi kepong adanan leungna ku paraji diingetan. Ling-ling alhamdulillah no penting mah hiji gaduh ilmu tenang insya Allah mah gempur manikalah liur dan ningali caroge iji gimrang mang pada abi geus naon mulai sangkan amerepe nah teu kakase teh. Abung jika longkong pas brai dibuka pantau operasi dengan keluarga ibu titim cek dokter nah jenak tetet na pikiran uing harita nyawa kabar buruk nyawa kabar baik nyanyi titim dengan salamet kan ya. Amar pangkat Hercules ge pamajikan ngajuru mah mewek. Pangkane Hercules ketua Grim sisa Indonesia. Jagger sih. Mira aku tengah lumuk. Tria pamajikan Kimi Uno. Oh, Tria nya napo? Wing Sinta. Tria. Nya Tria nya. Andri yakin mang lain bohong nyaksian wajikan lahiran mengalakat teh awak tengah deg-deg uing gimang nyeklan lengan bini upan tarang dicek dulu tiup cenak munanana dakir kita mah panik kalau ni upan tarang saking panik tepas berojo sok adanan hayak tak adan poho teh dikomatan inget-inget diimang dua poe siap budak dikomatan diimang jadu panik alamatan pangijeng Raja Jebrai. Oh, dari komatannya. Martan kada bejaan miun uing rek lalajo jeung mah Andi rek kumaha petas ya maneh menjikan mana lahiran heuh man. Ruhi gagabah ki miun. Pastikan geus nyalingit karasa beuteung. Wah, tu mamang uing kucrita sia kucrita tapi kan teu cekolan ditukuk sia eta kene ngalumuk di dapur imah. Saking kuripu tuh jangan ngalalaporakeun aki anom sawe nu pamajikan bade lahiran atau tos lahiran. Kade kitu lapo meuli Indomie sadus ngerah teulieur ngitung poe kan Indomie eusina apot wah ieu makna kitu dia. Sedeti, berudak dianggap capruk lahiran teh komo eta kimiun leungit nyawa teh sia ge dokter ngahurungkeun lampu lurun awak meling-eling di ruang pemulihan kami oge. Putra RR hamil pertama kuret akibat keguguran yang kedua sesar lahiran di puskesmas pembukaan udah 7 kepala bayi masih jauh tekanan darah 90 udah ngambil tindakan ke rumah sakit. Sepanjang jalan dibonceng kulancik pemajikan jerik urang PRT istri kena mobil ditemenin bidan basar wasma dipanggil bidan mas anaknya janin asup ke ruangan ningali sacana petet tewas cari tanah adan telila budak dua khusus alhamdulillah normal sadayana tak gitu gini siun anggernya kisah itunya Putra RR, selamat sore. Miun wat hipu nyebut si oma etape. Wah haji gitu. Saya tanu wana bogan ajian sama gunting tapi jeble. Muna inga belasa nama yang bentar. Dan japra iraha lahiran nyitria temang ekrala jo. Da belum eta. Dangdut hit The Bekasi ciptaan Henry Sipit Sandrina kisah gadis musik Rudi maksudnya apa ya? Maraton Anita sanggaran jikan Bang Misun temang minta salama mun Sinta madulurna orang Garut Sinta madulurna lain tria emi eta amar Anita salah ki amar ge Anita inget ene mah apa nuhun nya obrolanna ngalir ngidul ge capruk-capruk hapunten anu kasuhun nya tape ye miun pangkat tu haji gode ge ngagebay sadada buluan caani lahiran balik miun nyoren nitar
1: hanya ada satu
0: haji gorengnya kebay dada buluan jani lahiran balik semiun berinyoran gitar
1: aku selalu terbang
0: kita tunggu waktu adan asarnya bisa istirahatnya. Selamat menjalani ibadah sholat asar. Semoga ibadah sholat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceung?
2: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceung?
2: Cermat Sel.
3: Leutarang nunggal, PLP. Sagedengen rumah makan asri Karang Nunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karang Nunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih?
5: Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukar ane jeng-jeng kol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik pongko suku geus jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: lain. Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan app.

Sore jam 16 lebih 7 menit saat sekarang. Ya kita ngagunuk lagi. Hari Sabtu malam Minggu ya nantinya. Orang ngobrol ke nona ya nanya. Ini apa yang bikin Anda merasa disayang banget gitu sama ini? Sama suami atau sama istrimu? Coba Pak Omet, Pak Tape, Pak Miun. Ciri Anda lah ya. Apa sih yang bikin kalian rasa disayang banget sama pasangan teh? Bisa memahami kan? Sok gaskeun ngan ngobrol deui. Sok pe, kada ulah nyebut su sasisi. Wajib gitu. Cekiru gitu. Wajib gitu pe, sekali nyebut ki oma disusu ku ka pe kasih. Gagaba ka ki oma. Ku ka gigi. Wajib gitu. Sok ngaracung lagi. Ngobrol seperti ini ya sambil ini aja karena bisa seserian meskipun gak nyaman ini teh.

bisa motah. Mang tara karaoke-nya malam minggu, oh, nggak setahun mana itu berhenti lagi. Udah lama berhentinya, dari sejak 2022. Dari sejak almarhumah nggak bisa ditinggalin, ketika mendiang masih ada. Kita nggak bisa ninggalin malam-malam di rumah gitu. Jadi acaranya diliburkan setelah itu. Itu dari 2022. Apa 2021? 2022 lah. Sejak saat itu karaoke dihentikan. Iya, 2022. Nah, ini lagi ya. Gak bisa. Gak diadain lagi. Tape masih nyimak. Oke, nuhun. Marton, Uing masih ayah. Oke, sip. Adin Uye, Din. Din, cager di. Saya ingat kelalakon Kang Ibing, mangingaran Udin. Din. Cager Din. Ceng. Omet Jaiter, selamat sore karek paceklek deui pas tadi arek ngabsen kalem meju listrik gas deui lah sok gas. Non bete temana temang temana gini deh. Mana sih? Apa yang bikin kalian ngerasa disayang banget sama pasangan? Cing sok Omarton ya. Merasa disayang banget tekunyi Iwet. Nah, yang bikin disayang, merasa disayang banget kunyi Iwet itu seperti apa? Apakah dengan bentuk perhatiannya nyi Iwet yang selalu nyediakan kopi? Atau yang ketika tiap Marton mau pergian, nyi Iwet tiba-tiba meluk gitu. Meluk, memberi bekal gitu ya. Memberi bekal kerja dan meluk. Kita kerja ada di Ima ya? Tara pernah ini ti mah kita ki Marton lah terame ingin ton lah terame tu cicing di imah kali atau coba ini ke kota tu ton ya kurang lebih seperti itulah banyak mungkin contohnya ya, yang bikin Marton merasa disayang banget sama Nyi Iwe atau yang merasa Ki Omet merasa disayang banget sama si Nyai atau Tape merasa disayang banget sama si Inyi ya. Dengan cara seperti apa yang bikin Anda tuh merasa disayang banget ya. Ruhi karena Uing ganteng. Ohoi anjay. Pokoknya karena Uing ganteng mang cek. Matak di ayang meren. Untung gak ingjikan nyeker kawarung merajun oke okay. Kiriat pede banget karena Uing ganteng cek. Abung Cikalong simpel pisan mang Uing mah. Kuperhatian anak Uing mah kajikan deh ya. Jadi seakan ulah ari-ari ragana ayah, tapi asa teka rasa ayah. Dah. Iya kan baru merenah nih ya. Jadi keperhatian Uing menggajikan nih. Jadi seakan-akan ulah ari ragana ayah, tapi asa teka rasa ayah. Weh keren. Sama sore bu. Oh nyititim, lengok. Lengok ke nyititim.

Grup B Piala Presiden sekarang tunggu langsung yang lanjut tuh. Ya, mar lanjut tuh. Klasemennya Persi Jakarta lawan PSMS Medan nanti malam ya. Sekarang teh Persebaya ya lawan anu hiji deui. Nah, ini jadwalnya kan. Jadwal pertandingan Piala Presiden hari ini Sabtu. Amal aja tuh. Kick off-nya 15.30. Persija Jakarta lawan PSMS Medan. Persebaya lawan Pot FC ya nanti malam 19.30. Ayo kemari mah kemana Asana ton? Dengar itu ton? Asana teh Persija tengke malam deh, tapi ayo nanya. Sisa kau nih si Repal anu sok update deh, ayo hasilnya tuh. Kalau semen aku mah ya. Kasih kan udah jelas di posisi puncaknya. Dengan poin sempurna 9. Jadi Persib udah lolos ke babak semifinal, tinggal nunggu runner up na. Marto nonang Persija 1-0 jeung PSMS Medan. Berarti klasemenna Persija ka 1 apa ka 2? 1 jeung 3 opat nya. Karena baru seri 1 kan kalah 1, ayeuna menang. Semen terbaru Piala Presiden Kirepa kan besok biasa deh. Kemana Kirepa ya? Udah update nya kia beda ya. Lebih baik kita bubar. Terus grup B, ternyata grup B no update nya masih kati lu. Oh ya. Yeah. Berarti kemarin sana lo mau naik K2 K1 Persibaya berartinya ya. Sana lo mau Persija naik jadi posisi K2. Ini kan Persib berhadapan dengan Persija, ya kan? Disilang Ula sana naik. Berarti Persibaya sebenarnya Marpot FC sebenarnya ya. Marathon klasemen grup B nungguan ke Pot FC lawan Surabaya. Hari Surabaya mengus pasti lolos. Surabaya seberapa poinnya itu? Berapa seberapa poinnya lah? Persebaya seberapa poinnya? Pot FC seberapa? Ya. Sementara Persija kan udah jelas tilu loh. Misalkan ini kemenangan tetap ya. Tetap menang 1-0. Surabaya genep. Persija sama jengpot opat. Oh, Persija jadi opat menonton. Kemana? Ayo menang sementara. Menang. Berarti lamun Surabaya nanti malam menang 9, pot tetap 3. Persija opat. Persija naik loh. Opat. Persija opat, gitu kan? Panjang pugu, kan taruh ente tepugu menang tilu, tak gitu maksudnya. Pugu yang menang tilu, gitu. Banyak kan 3. Tapi pokoknya masing Persija menang, gimang? Asal Pot FC menang, mengaruh menang ge. Pokoknya masing Persija menang gimang asal Pot FC kumaha? Pot FC menang gitu. Asal Pot FC menang, mengaruh menang ge Persija. Oh gitu kalimatan teh. Asal Pot FC draw mengaruh gitu. Lamun pot draw jeung Surabaya ya pot kedua. Ya kan analisa orang ya. Dan nantinya Persija Persib akan berhadapan dengan urutan kedua kan.
repot. Lamun pot ele, akur poena jeung Persija tinggal nungguan head to head. Lamun pot FC seri, Persija mau lolos. Sanajan Persija menang loba oge. Oh gitu. Ai kamari head to head na seri kan? Head to head Persija itu Persija jeung eta jeung pot. Anu bisa gol bunuh diri eta jeung mana eta? Tapi minimal pot imbang, masing-masing menang, oke, majus Persija. Hus.

0: Tapi mana kena ia ngomong kena oma kena hut buta wing tengah hus susah sisi.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderit kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

dengan akhirnya alamat palsu teh emang asa kieu asa beberebetan teu puguh. Mang mana, waalaikumsalam, selamat sore, karek paceklek, ya, bakat. Ya, tas di mana, terimang mana, betul-betul setelah tadi, seraram ya. Selamat sore, kami risik ngusan, ya, mang mana. Amar, apan pot macan ele, ang, karek draw jeng Persija. Can ele. Berarti menang sekali, seri. Marton arek Persija no runner up, arek pot FC no runner up di babad ku Persib mah. Tapi asa mending lawan Persija wing mah, tapi kita asa mau lolos Persija mah. Biar aku pot FC juara bertahan Piala Presiden rek ele ku Persibaya. Palingnya seri lah lawan Persibaya mah gara pot FC mah. Tuh gara wete kabaca kan cerita wing sama. Kalau ayo ngebahas pot FC, ya ngesbelah.

AI sama lagunya, lagu Bulan Bintang dari miliknya itu Roma. Lagu mahal ya, mantan.

Tukang pulsa kami 50.000. Bahwa nyanyi lagu iya. Ayo nangtang. Tok cina nyanyiin lagu iya. Itu digugu nge setahun gara digugu. Itu kan bisa ente. Bener tuh bisa ya gitu. Kuat itu menang pulsa 50.000. Wah berapa tahun belakang. Karena tong kudu apal sasana meton. Wajib gitu aku.

Tado pohon ya. Bulan bintang waji gitu. Nuhun Martos ngingetin ya. Selamat sore Bang Mana, biasa ang di leuweung esok sing lancar pokoknya namanya. Untuk Bang Mana ya. Amaro Traveler waji gitu ya. Siap. Ari poho dikumakan amaro kos kita pe. Gitu kan poho ya. Pilihannya ada dan Japra emang lagunya nyanyi gak

Kereta dadan lagunya yang akhirnya kiwong ker lubak kadu di lemburna kercuya netan besar yang ngontak kiwong nain mah kera riwo baelang kiki ngertiin kiwong waring ayam pasti naginya wong ya ya mama sena ya. Terima kasihnya, kita pamit ya atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita aturkan terima kasih, kita minta maaf atas segalanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau sekiranya menyinggung Anda semuanya, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan keluasan rezeki yang banyak, yang halal, dan tentunya semoga kita mendapatkan, selalu mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: BPBD Banjar salurkan ribuan liter air bersih di tengah kemarau. Lampu navigasi merah di pintu muara Cikidang Pangandaran patah. Perbaikan mendesak bagi keselamatan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar terus mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Kamis 30 Juli kemarin, bantuan disalurkan ke wilayah Pengasinan, Desa Binangun, menyusul permohonan dari pemerintah desa setempat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjar, Solihin Sukriyatman, menjelaskan dalam satu kali pengiriman pihaknya menurunkan 5.000 liter air menggunakan satu mobil tangki. Bantuan itu untuk sekitar 250 warga yang sumber airnya mengering. Menurutnya, secara total selama sepekan terakhir BPBD sudah menyalurkan 35.000 liter air bersih untuk sekitar 800 jiwa di Desa Sukamukti, Hegarsari, dan Binangun.
7: Distribusi air yang tadi itu adalah sesuai permintaan dari Desa Binangun. Di daerah Pengasinan, kami mendistribusikan 5.000 liter. Satu kali berangkat itu kita satu tangki itu bawa 5.000 liter. Permintaannya adalah untuk 250 jiwa dan kami sudah distribusikan tadi siang. Sebabnya karena sumber air yang ada di lokasi tersebut mengalami kekeringan.
3: Solihan menambahkan BPBD akan terus memantau dan siap mengirim bantuan lagi jika persediaan habis. Penyaluran dilakukan sesuai permohonan melalui pemerintah desa. Lampu navigasi berwarna merah di pintu masuk pelabuhan muara Sungai Cikidang rusak parah akibat gelombang tinggi sejak sepekan terakhir. Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto menjelaskan tiang setinggi belasan meter itu masih berdiri, namun struktur penopang di bagian bawah sudah tidak stabil. Sakyo, Sabtu 1 Agustus menyebut menara suar navigasi itu terletak di ujung pemecah gelombang muara Cikidang. Karena berada di titik krusial dan langsung terpapar gelombang, penyangga sementara tidak bisa dilakukan. Terkait kerusakan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan navigasi Cilacap, bahkan tim navigasi sudah turun ke lokasi untuk pengecekan. Menurutnya, percepatan perbaikan dinilai mendesak. Karena lampu navigasi ini berfungsi sebagai panduan utama nelayan agar terhindar dari bahaya di sekitar pemecah gelombang.
8: Yang patah sementara kami laporkan ke navigasi ya, karena itu kewenangan navigasi dari Cilacap dan memang sudah dikontrol dan juga mungkin secepatnya akan segera dibetulin ya. Memang itu sangat tidak mungkin ya kalau itu untuk dipasang penyangga lagi karena keadaan lift itu di ujung pemecah gelombang. Kemungkinan itu bisa saja untuk dirobohkan atau diperbaiki ya secara profesional karena memang di ujung pemecah gelombang di pengkolan Muara Cikidang atau di samping pintu masuk Muara PPI Cikidang.
3: Masjid Hidayatullah di Dusun Jalatrang, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Ciamis, diresmikan Kamis 30 Juli. Peresmian ditandai dengan doa bersama dan penandatanganan prasasti. Masjid megah berlantai dua ini merupakan inisiasi AKBP Hidayatullah. Saat pembangunan, ia menjabat Kapolres Ciamis. Dalam sambutannya, Hidayatullah yang kini bertugas sebagai Kabag Dalpers Polda Jawa Barat menyatakan ungkapan syukurnya pembangunan rampung. Dirinya berharap masjid bermanfaat luas bagi warga Cimari khususnya Dusun Jalatrang. Tak hanya untuk ibadah, ke depan masjid juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan Islam dengan rencana pendirian pondok pesantren.
2: Masjidnya 2 lantai, ya mudah-mudahan lah ya masyarakat bisa digunakan sebaik-baik mungkin, dijaga dan dirawat. Bahkan saya sampaikan apabila nanti ada kendala, tolong hubungin saya, kita bisa bantu sama-sama. Ya harapannya tentu tadi sampaikan Pak Gus Latif ya, bahwasanya ke depan kita akan bentuk juga pondok pesantren yang untuk menampung anak-anak ya, untuk belajar di pondok pesantren di daerah Tula nanti. Ya mudah-mudahan muncul sosok-sosok kiai-kiai tingkat daerah, kabupaten maupun nasional dan internasional yang mengharumkan nama Indonesia lahir dari Ciamis. Kita sama-sama ketahui Ciamis merupakan salah satu kabupaten santri ya. Di sini banyak pondok pesantren.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman berinisial K, 50 tahun, ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya 14 tahun yang tinggal bersama sejak orang tuanya meninggal. Kasus terungkap setelah korban berani lapor lewat WhatsApp ke kakaknya. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri berinisial H, 38 tahun, ditangkap karena menyetubuhi anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman. Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92% dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akibatnya, rumah yang seharusnya paling aman justru menjadi paling berbahaya bagi anak. Secara mendalam, berikut kutipan penjelasan Ato Rinanto.
2: Terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual di wilayah Jawa Barat, tentu ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena urusan anak bukan hanya semata-mata urusan KPAID, urusan pemerintah, urusan polisi, dan urusan organ-organ pemerintah yang lainnya. Tapi melainkan ini adalah sudah menjadi masalah bersama. Yang pertama mungkin kami juga cukup prihatin di Jawa Barat akhir-akhir ini kekerasan seksual kepada anak hari ini mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dan setiap pelaku biasanya memang dilakukan oleh orang terdekat. Bisa ayah kandung, ayah sambung, kakak ipar, kakak kandung, paman, dan lain sebagainya. Dari data yang kami miliki, kasus kekerasan seksual ini nanti bisa dikonfirmasi ke tiap-tiap polres kota dan kabupaten selalu saja mengalami tren peningkatan dan masih saja mendominasi kasus-kasus yang hari ini ada di Jawa Barat. Yang selanjutnya, yang menjadi pemicu secara keseluruhan kasus kekerasan seksual ini pemicunya adalah dari pola asuh. Dari data yang kami miliki, dari 1.400 kasus yang memang apa kami tangani, di mana kami mendapati 78% itu adalah kasus kekerasan seksual, dan pemicunya 92% adalah dari pola asuh. Pola asuh ini menjadi penentu, menjadi penyumbang terbesar terhadap kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun yang di dalamnya adalah pola kekerasan seksual. Orang tua kadang-kadang lalai di dalam pola memberikan pendidikan dini kepada anak-anak. Ketika anak itu sudah mulai puber atau anak itu sudah mulai mengenal atau ada hasrat-hasrat tertentu, sejak dini orang tua lupa menanamkan pendidikan bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh. Ini kadang-kadang menjadi faktor pemicu. Kemudian yang berikutnya adalah tentu butuh intervensi dari pemerintah untuk bisa lebih masif. Seperti kita ketahui sendiri, hari ini saya melihat keberpihakan pemerintah masih setengah-setengah di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radio.prssandijabar.fm.
4: Keur naon ceuk?
5: Ieu keur Facebookan, Dek.
4: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
5: Nya atuh.
4: Yeuh,
5: ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
4: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk?
5: Cik, ngilikan. Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
4: Naon, ceuk?
5: Cermat Sel.
0: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan, Karangnunggal, Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan, Karangnunggal, Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netete panon tuh, atuh.
8: Ongko, suku gue jadi tilu.
7: Mana?
8: Ya, hiji itu. Cik, atuh banete kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
7: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, aku gak tamat cedung lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
8: Atuh orang edit.
7: Ayo.
9: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. He, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian

stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari Iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan.

0: Keuntungan. Kepadamu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung padamu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaanmu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabahmu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhlukmu yang menyeru pada kebesaranmu. Muliakan aku dengan kemuliaanmu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan matamu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan padamu. Tutup usiaku dengan mempitrahmu. Sungguh, engkau maha pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah, وطهر بطوننا من الحرام وشبهة وكفف أيدينا عن الظلم وسرقة وغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah, dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio,

mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ومقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tu, neta teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wahai, lain teh rematik pongko suku gak jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, ini cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, cana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Halo warga Tasikmalaya, sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada

0: Hari H, peringatan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 Diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak Hesat 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
9: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
8: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi sareng ditepang deui dina acara wayang golek. Wayang golek simkuring sareng ngeceung. Aduh. Hapunten menawi panata acara. Aduh. Hayang sebut panata acara sapeke. Nyangakeun kali wargi rupina dina wengi ieu rambah sarangan-sarang kidalang Asep Sunandar Sunaria Girihan Jatilu. Dina judul carios, dina judul carios. Tirta Wanarasuta. Nyangakeun kosadayana tah.

0: kasepuhan. Kelawak-kelawak ulah kerokan, wah, wanasam tak wanasam. Kali wah oyo, jemwa uden ajae, aomo. Di Cilubang, ayah wartos nakan di jalan tecenan menuju di omean. Padahal yang ngalangkung kadinya, tapi kehilah sena. Tos jantan gitu. Ya, wanasam. Aturan. Wamat sarang waceme tah. Manawi kan juga gak ada ngukin. Manawi. Itu kosim kidoing. Kang kumis. Kang mumuh teh raja kain. Bidijang wangi kasadayana. Pak Ijan, lajeng Mang Ukir. Mang Ukir. Mohon ya, Mami Nun. Lajeng Pak Kardin, sarang Bu Kardin. Kang RH 32. Da Kantun, Cep Igo di Cinunjang. Ayo nonton Cecep. Ayo barareda enai. Bu Aci di toko Berkah Jaya, sayuran ayam potong di Pasar Simpang, Pak Saud. Wah Saud. Bapak Tupar, lajeng mang kos di PLP, mengkus di PLP. Ayu dulur, ayakit bodes kadinya taya. Katur Kang Dadai, Raja Kupat Tahu, anu keliling teh, pedo elom, sor. Semangat Kang Dadai. Gira cena. Lajeng Pak Jenal, Pak Maman, alias Ki Atep di Burahol, Om Bastam Air Asin Tanjung, To, Pak Komar, Teh Juju di Citapen. Hayu, lur, kadarieu. Mumpung di lembur, Kabah Lato.
1: Kabah Lato menang yang pagi yang jeng Bah Lato. Maka naon tidak itu atuh bah. Kadil kaing.
0: Isuk mah meren. Dadah. Memang ya acara isuk. Menang tepung mah. Kan itu aja kak. Kasaung kalbak. Menukur tepi ke warung mah. Mah tepung sih kena Bah Lato. Ujung ni Balato menjadi lembur tah. Waas naon,
1: tepung tahun kali,
0: bulan kali,
1: bulan kali. Kan dia bah, ya nak tu bah,
0: kan dia bah tu. Sang Teh Juju,
1: Balato.
0: Deh, mangga berujung ada mungkin di Nacarios Tirta Wanarasuta.
2: Eta teh saha nu bade ngahibur di bumi.

0: Siabi di salabeting pagelaran Jawi Keraton Negara Banjar Kancana.
1: Iya ini Banjar Kancana.
0: Engkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Angin sewiji-wiji nahingi bibisik Prabu Banjarpati.
1: Iya ini
0: ingkang sampun wontening setingil binatur rata lengaking dedampar genta pinalipit ing sososari nenggana waretna.
1: Iya ini
0: lemik babut perang wedan iki nandawi nyerebat kastori lan sinebaran sari-sari.
1: Duh iya ini
0: mawi raksukan sing sarwa endah ditaretes inten rinukmi.
1: Lajeng
0: ngawakan jangkung gede simar dada bewasi merostaya papadana pas mulir bang barongan upamangan deka sentak sengor.
1: Iya ini
0: ingkang sami wontening pagelaran Jawi Keraton Negara.
1: Lajeng

0: Boten kantun Senopati ngalaga kekasihipun Banjar Segara. Duh, yeih. Sami tungkul hamari keludat nyembah nerimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra. Watak wantos sang Nalendra sakti mandraguna. Duh, yeih. Utas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Cedan. Nanging dina waktu sang Nalendra nuju mungun nganglu bingung nutu wangi tungtung susah mana nutaya sudana.
1: Walah, tantos.
0: Jelaran keayaan negara nuju harengheng. Masyarakat negara ngamarudah. Buayana rupi-rupi wad wabah anu kena ka negara jeung ka bangsa.
1: Yegih.
0: Paling sakedik 100 jama'ah anu maot sadinten ku ayana katarajang rupa-rupa wabah
1: sareng musibah leres.
0: Ya, parantos aya pitumaleunana margi bisa nawaluyana ieu nagara teh. Kedah ditumalan ku getihna Bima Pandawa anu kadua.
1: Yegih.
0: Anu kiwari Bima nuju hahargungan dina calongcong weusi anu hese pisan dialagetihna margi pakara.

0: Banjarkan sana. Yegi, Sang Nalendra bibisik Prabu Banjarpati. Yegi, remagan tian rayina kuanyin kakasih Dewi Banjarwati.
1: Aduh, mangga ka mah nining. Halaya, aduh parentos. Dulu kita, Chan.
0: Kakasih Banjar sekarang.
1: Katami pesannya.

0: Da. Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku Akang Yai Banjarwati ka hareup tiukna.
1: Cobi
0: payus. Oge bungsu. Da. Ka hareup maneh Banjar Segara. Da. Kaula nun raka Prabu.
2: Si cantik
0: tapi noda menyai nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semah baktos kaunyupan jenengan Raka Prabu. Nyai kaulanu ya ujas tuti nyai aku terima dening tanglaro kiwati jeung simpen pelungi hati pundi Mas Akai ngahaturkeun rebu nuhun Raka Prabu. Kali nanti tak hapun tentino pihak kelepatan ageng semonten alit kaulanu. Iya, saling maklumi, saling maklumi juga kak.
1: Saiklah.
0: Katiluna perkawis saya nangrom.
1: Eta.
0: Purwa panjenengan kersani malan gak waktu sinatan sadi ajeng-ajeng kaulanu. Iya, tunggu itu. Bungsu kaharep
2: rayi. Ya, si bontot kenyek.
0: Tapi lo damel kaulah nu nampi karena

0: lupang mikirankeun kumaha salah jeung katang tuanana supaya si Bima terak ku pakarang supaya kaalak getihna.
1: Dokter, Raka Prabu.
0: Kuningakeun kaula nu memang si Bima teh jigana wae si eta teh boga ilmu batara karang. Boga ilmu kadugalan nepi ka teu aya pakarang anu terak. Ngasruk ka kampung-kampung apai padesaan nalungtik pakemitan sepuh-sepuh nu kagungan pusaka-pusaka teh sadayana parantos ditamut nanging nu kadagat kawiara itu wari teh kaula nu teu aya pakarang anu terak tubuh
2: bisa jadi gugur
0: Senopati kaula nu Raka Prabu sami nguningakeun kaula ge kaula nu parantos ngapruk ka mana-mana. Pakarang-pakarang teh teu aya nu teurak.
2: Aya kulah.
0: Atuh kumaha Nyai? Nyangakeun sadaya daya Raka Prabu. Nanging ieu mah aya salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja teu nu beurang dipercaya.
2: Cing, sugan.
0: Impo ti saha?
2: Anyar meureuh.
0: Ieu mah namung nu mewartos nanging digugus sareng teu namanya kumaha urang bae ieu mah manawi sareng manawi kaula nu cing cing cing cing cing.
2: Beja ti urang Suradi mah.
0: Wartos ti saha aceuk? Beja aceuk geus ti urang Suradi. Apa mana Surade rayi? Kentenan we kapan aya Surade tutung? Ah, eta mah Surabi atau belegu?
2: Iyo. Kana racone.
0: Kengeng wartos tina benar dipercaya?
3: Iya, kumaha?
0: Tiasa kaula nu si Bima bakal kalah getihna, si Bima bakal teurak ku pakarang. Tapi si Bima teh nyaeta kudu digebug heula. Kulayang jamu sakali musada lambang kagungan nagara Amarta.
2: Wah, eta
0: cis sakali deui. Tiasa si Bima bakal teurak. Bujeng hinga ku pakarang pusaka ku bodog biasa ge bakal teurak. Asa si Bima teh sirahna kudu digebug heula. Nyaeta kulayang jamu sakali musada lambang kagungan nagara Amarta.

0: saur sepuh anu keng dipercaya di urang teh geuning aya paranormal.
1: Laras kulahan.
0: Nya eta kakasihna teh Lurah Togog teh jumantri. Ti si Ogog. Laras Raka Prabu. Sanajan eta jelema goreng patut calangap. Irungna rada pegek.

0: yakin akan percaya lamun datang nanti si Ogong.
1: Wah percaya. Jelas
0: kau lanu.
1: Percaya tentu lari tinggal.
0: Kumaha? Raka per, iya kumaha? Tiasa bakal terak tapi kena digebuk heula ku pusaka layang jamus Kalimusada lambang kagungan negara Amarta. Iya.
1: Beres kemulan. Biasa janten kulana.
0: Syukur bagja pembayangan anu geulis adi akang geuning teu sangka geuning

0: dong di tengah lautan ulah kapalangnya Bel. Wayahna usaha deui.
1: Ikhtiar deui kayaknya.
0: Supaya si Bima terakup pakarang. Paling heula anu kasebut naon tante? Layang, layang jamu sekali musada. Layang jamu sekali musada.
2: Lambang kawulangan nagara Amarta kaulanus.
0: Sanggup apa henteu? Hah? Kaulanus?
2: Tadi oge kak nyai teh parantos janji waktos di istrenan. Dinama waktos di istrenan teh toh pati jiwaraga.
0: Bujang hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun Raka Prabu.
1: Wah sae.
0: Syukur syukur syukur.
2: Senopati bungsu,
0: kaulah nun Raka Prabu. Sanggup. Maling layang jamu selusada.
2: Adi Aceh, kaulah nun Aceh. Kumaha urang koalisi jeung Aceh?
0: Tukino damah kaula
2: urang urang ngahijikeun ilmu panemu jampe pamake urang lumampah ka nagara Amarta urang cokot eta layang jamu sekali musanda
0: nyayogikeun tanagakeun nyayogikeun tanaga sareng emutan aceuk syukur syukur syukur syukur ayi
2: nanging dinten iraha kaula kedah lumampah kaula nu
0: yeha ulah diisuk pake token ayeuna maneh ini tay.
1: Oh sae
0: ini paling layang jamu sekali musada supaya si Bima anu kiwari haharegungan dina calongcong bisa terakup pakarang.
2: Sae
0: moal bade dienying pake token ayeuna bade mios bra lumampah jung lumakui rayi angsa damel sapeneja
2: ah rayi
0: kaulah nun aja
2: ayo kayu rancang.

pasti sampean bakal kalengitan layang jamu sekali.

0: sana ke sugan jeung sugan eta layang jamu sekali musanda bisa benar
1: jangan keureuh kacik kedah kumaha sarana dina waktu seuneuna.

0: ngacuri ke sima bagus mohon ditampi ku kaulah. Wah, aya pikir saya naon ye Faden Banteng.
1: Faden Banteng ya.
0: Aya naon-naon diteungeulan ku Asep Banteng.
2: Percaya ke
3: siapa? Percaya, percaya, percaya, percaya.
2: Nelayan ke minum macam-macam.
0: Bili ayah nu macam-macam sok. Saya ke sini naon ye. Asep Banteng Udin Batak ayah.
2: Oh iya. Nang pelek ayah.
0: Yan Tobadak ayah.
2: Iya.
0: Ari
2: Batak.
0: Wah, Ari pelek.
2: Ayah. Darya Owner Deal ayah.
0: Iya.
1: Ayah tau.
0: Sembabak tau. Kasih ngakuin.
3: Nuhun, nuhun, nuhun.
2: Percaya.
0: Ayah daunnya deh kan. Aji ini bau jengkol aja deh.
2: Katakan
0: aja. Ayah. Nangis kada harnaon eta teh atuh. Emane ngajak kada jengkok ngan kanaon udang.
2: Oh. Udang.
0: Jauh ngakan udang bau jengkol. Apa dicampur?
2: Udang
0: jengkol.
2: Jeung kuda laut.
0: Ya juri geus mah bagus bagus sih. Hak nuhun nuhun nuhun. Mangga aya pikir sae naon
2: we geus. Jeung capek
4: rada aya meeting. 2 4.
0: Wah.

0: manis, anak manis, janganlah dibunuh. Kalau dibunuh, silakan udah makan dibui, dibui. Oh, mau ayah cinta segitiga.
1: Lagu
0: batur nepi ka diruksak itu.
1: Lagu cinta segitiga teh.
0: Lagu toka-toka. Lagu naon bae teh lagu toka-toka. Aiman bisa enggak lagu?
2: Bisa
0: cinta.

0: berobat. Rupa-rupa semua bekerja boneka cantik jadi ainge nyaho. Zaman Elia Kadam.
1: Oh, zaman Deli Suryani.
0: Oh, Kadampet. Kadampet atuh nama. Aya pikeun saeun nyaon bulan Gusti.
2: Kieu. Bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna teh lunta deui ningalkeun ieu nagara.
0: Oh oh oh.
3: Ketahuan.
0: Pacaran lagi.
3: Dengan si ayah.
0: Si ayah sakit. Karena pacarnya kawin lagi. Asal cewenya.
1: Mereka mana tuh hari lagi sampai
0: kawin nanti muni tu beja.
4: Point on.
0: Pantas gening kita beja tidak gening goreng patu. Sampean apa?
4: Ini ayat datang
0: otentik. Si Bima. Nepi kadangat ayeuna teh eueuh pakarang anu teurang. Wah, leres. Leres Gusti ampun eta awak si Bima.
1: Oh, keris teu metu.
0: Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna.
1: Surulit mareunya
0: mun surulit. Mane apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Kabina-bina teuing. Bodoh teh. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit.
1: Sarurang.
0: Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah biwirna. Ai sia.
1: Eta mah
0: saung, eta mah saung.
1: Eta mah rarengat
4: teh. Saung eta.
0: Hai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebon sampo. Suung sama beku. Nah setiap kapan ibut punya pindah jering. Hai suung mah di mana awa naon-naon. Suung. Siate. Hai suung mah jalan cai gini. Kebaturan got. Kulubung. Kulubung teh bubelegung.
1: Jauh-jauh kulubung.
0: Hai kulubung mah geuning di pemajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun teh mah.
4: Eh, aya datang penting
1: rekaman. Eta mah Sumarni.
0: Tah ku ayana si Bima teh teurah ku pakarang teh nya aya beja tilu meunang dipersaya.
1: Goh. Eta.
0: Cing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos bisi beak dengkap usaha ieu. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkan ku anjeuna dengan ditode-tode teh kerisna kalah potong.
1: Teu mampu.
0: Abdi anu ngagenjian.
1: Kemampu
0: merupakan banyak keris dipakai nutup
1: potong
0: gawane gitu mana kerisnya keris malahin panjakit ini karena banget sok narok-nok
1: kuris jauh-jauh
0: atau... ya
1: kuris
0: mah sok dirujak
1: hiris
0: sama lamun hiris diharudung
1: eta mah tiris atau...
0: ya teh Ngai. Hai tiris mah pan sok di jero kulkas. Tiis
1: teh mah. Da kudu bisa kabedakeun atuh.
0: Hai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis.
1: Tiisan.
0: Hai teh mah jari we teh mah.
2: Jadi wayahna kaula rek ningalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula.
0: Oh, sareng Nen Patih.
2: Ya.
0: Sumuhun.
3: kumaha cenah saur Endang Patih teh?
1: Oh, cik saur Cut Memey teh kumaha?
2: Dek usaha bareng gawe jeung kaula.
3: Gawe bareng. Dek kaula koalisi?
2: Hmm,
3: dae.
1: Beres koalisi mah.
2: Sugan. Beunang. Sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada. Jigana yakin ratusan tahun oge moal teurang.
3: Dibabuk ku naon cenah?
2: Disabuk, dibabuk keula huluna, ku si Juana.
1: Lain Juana layang jamu sekali musada.
2: Jamu sekali. Ah, dengekeun. Beli teh sia teh.
3: Nyalakeun batu da maneh nu kitu mah.
1: Suara kudu ka saya.
3: Baralaga lah.
1: Baralaga banyak ada, banyak gaya.
2: Dupi eta layang jamu anu bieu teh di mana ayana?
1: Layang jamu sekali musada teh.
2: Tah, kali musada. Di mana?
1: Ayana teh di Amarta di dulurna kene.
3: Saha nu kagunganna teh
2: Yudhistira
1: Raja Amarta.
3: Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi. Dustira teh mah atuh. Sia teh.
2: Eta teh ngaran Rajana Amarta.
1: Hmm.
2: Di eta pisan pusaka teh ayana.
3: Aduh, teu kedah sareng abdi.
2: Teu wayahna nagara tumuan. Wayahna si Bima tungguan besi gencar.
3: Wah, ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti.
2: Aplusan.
1: Aplusan weh sajam sewa.
2: Kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima?
3: Tu daekeun Gusti dipasihan roti.
1: Kalah di alung.
3: Kalah di sepa.
1: Hamburger
3: diantep.
1: Diantep bulukan teh.
3: Eta oge ku abdi dipasihan fried chicken.
1: Wah,
2: oh, kalau
3: kadi. Beak, chef nama nanging sana iku si Bima.
2: Usaha,
3: ku anak abdi we.
1: Di bare martabak kira ku pamajikanana.
3: Jadi gegerungan si Bima teh bari tapa, bari puasa manehna teu nginum, teu daang.
1: Teu daang teh dedak.
3: Laga mana teteh sia? Surade.
1: Laga surade.
3: Najis deh ka euy.
1: Gampang
3: kulon da
1: mah. Gampang kulon
3: teh kitu. Kadupanak kitu.
1: Najis.
3: Baru. Di mana mah deun? Oh, beujeung dek. Teu panggi. Ngeuy.
1: Lewek teh dek.
2: Wayahna tungguan didi. Saat sana kula datang mudah-mudahan weh. Eta layang jamu sekali musada teh bisa kabawa.
3: Dadahan Gusti doana keun abdi teh. Rek maca gedong dhuwur kali jamu. Bajur mah maca Yasin jamu maca gedong dhuwur. Kumaha aing eh? Paingan sia mah da kitu wae da kalakuanana. Paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek.
1: Hayang kana Yasin teh apa gedung duhur apa?
2: Bisi aya siku sululuk gelak mau ngamuk ka jah mata wayahna. Jaga Cimbeureum. Tingkatkeun, ronjatkeun.
3: Baga Gusti da upami dipercanten mah. Nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar.
2: Panyakitna
3: anu DBD.
1: DBD, flu burung.
3: Flu burung.
1: Babi
3: anu flu tulang anu cikungunya
1: anu kecil
3: aya pangap capanya cikungunya
2: tong boro cicunyunya si jagrage aya aduh
3: nyaan Gusti anu nyeri panon teu cageur-cageur
1: can kecing manis
3: iya panyakit kastrol
1: kolesterol
3: beureun sia teh kastrol. Nah,
1: asam urat nyalu.
3: Tah kitu kulan Gusti nyeri eteung, aya. Muntaber. Panyakit oneng.
5: Koneng.
4: Penyakit hiper.
3: Oneng. Penyakit oneng mau waduk. Penyakit liver.
2: Nu bener. Aya penyakit liver.
3: Aya.
2: Lai liver mah anu ngajaga gawang aya main bola eta mah kiper.
5: Kiper.
2: Sia. Hay kiper mah anu teu percaya ka pangeran, kapir. Eta mah belegu.
5: Lain jauh-jauh atuh. Kana kiper kana kapir.
4: Dipaksa.
3: Alah.
2: Sakitu wayahna.
3: Sae mah gagusi ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen.
2: Wajahna bral lumampah. Jaga si Bima jeung jaga ye nagara bisi aya hal anu teu diharepna.
5: Kok molotot eta?
3: Aling.
5: Aling bere jalan.
3: Tong ngahalangan jalan aing anu rek ti heula ini.
5: Bere jalan gayak teh tuh.
3: Kadinya jalanna. Bade kadieu mangga.
5: Malibir tak ka sisi aya
3: atuh. Agawi deui.
5: Balong.
3: Balong.
5: Balungan.
3: Ka dieu apun jeung.
5: Anu kapung. Lain lega-lega jalan teh
3: cukurang. Sumuhun kulan geusi mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mecekil.
2: Ya.

0: kulo kuring di Pulau Jawa. Maneh nate di Ciratun. Pulau Jawa kene, bro. Boga kabogo deket. Kahalangan ku jalan raya. Tapi apa teu bingung. Cukup silih gupai dina jandela. Kurang silih cepat.
1: Cukup keren, gambar.
0: Dada limanting ipeti. Ngala yang hangus.
1: Aku rupa-rupa.
0: Eta ku jeung salah teh jeung tarik deui. Kalakuan mah.
1: Tapi kana surupan kitu.
0: Rupa-rupanya kan sa.
1: Ih, kitu kurang.
0: Hayu atuh kan sa.
1: Oh, mangga.

0: Chico, allá nada un rural está grande. Nada un yo jugo. Wala.
1: Dulur, dulur.
0: Allá naun beraya.
1: Nyuk curuk, nyuk curuk, suku gunung.
0: Nyuk curuk, nyuk curuk.
1: Tuturubun, subu-subu. Burung luku.
0: Ngajuk-juk lemur
1: batu. Ngujuk-juk.
0: Lemur batur.
1: Suku gunung cupu. Bledung.
0: Bledung. Bledung-bledung tidak gor.
1: Aya bom. Esek aikuna. Alah. Lain urang sarerea kudu bener-bener ngajaga lemur. Sebab lamun teu kitu urang sarerea bakal kacolongan. Kacolongan ku jelema oknum-oknum masih kene diarudum. Anasir-anasir masih kene balawiri. Lamun kacolongan dia mah urang yakin bakal menang tegoran di dunungan he. Ya cucuk ikbu uk menibawang kia.

you.

0: Ia Banjar Segara salahku Senopati Ingalaga memang sakti mandraguna.
1: Iya ke?
0: Bisa mansalah putra mansalah putri?
1: Leres.
0: Sumpingna kakak

0: amar tak dinadangat ayeuna katurug katutuh
1: leres
0: eukeur mah Arjuna panengah Pandawa leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit duka kamana
1: jeung kumaha nasibna
2: tuh
0: yege atuh anu milarian oge Bima Pandawa anu kadua teu aya nu dipilarian teu aya nu milarian ngalelep teu aya wartos-wartos kana nagara
1: yege bungpengna
0: ya kakaler weleh ka kulon lowo
1: katuruk-turuk layang jamus lambang kagungan nagara
0: tuh parantos aya dina leungeun musuh tarekahna ngajadikeun Prabu Batara Kresna
1: yege boten antawis dangu
0: tuh
1: Kresna anu asli sumping maksad ngalayab ka Prabu Yudhistira wirih Arjuna teu aya
0: leres ngajeng

0: hayang jam sekali musada aya nu ngiwat kucarani budaya. Duh, atuh kresna ngakuleng ngaraga meneng ngelok mangkadu. Pikeun tanggung jawab kana ieu kajadian Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngablesat. Duh, mengpeng ieu penjahat can jauh.
1: Leres.
0: Tuna lampah eta.
1: Yeuh nggih.
0: Kacarios Raden Gatotkaca.

0: Anu nampi pansen milarian Arjuna oge Bima leres ngarasa kesel ngambah jumantara lajeng ngambah lemah yege ngepres soder merak ngibing sosoderan tindak gendingannya pun macan-macanan
1: sinjang kirut saja tining wayang manja.

Morussi.

0: Ganja-ganja. Kulang, ayah pikir saya naon, aneh.
1: Batur jenuk mangka warubal rea mangka priyatna.
0: Tuh, leres.
1: Kaulah selaku lurah tamtama nagara warta.
0: Kantenan.
1: Sakaligus satria pringgandani.
0: Ih.

0: mana?
1: Umajak kapal rea bikin ngaronjatkan keamanan.
0: Saya
1: bikin ngaronjatkan ini segala rupa kegiatan anwaya patula patalina gerka pentingan negara jeng bangsa kanda.
0: Wah, priyogi mas badan gara-gara.
1: Oknum anu masih kena diharudum.
0: Deres.
1: Anasir anu masih kena balawiri. Anu tengarapkan negara tengtrem. Anu tengarapkan negara aman.
0: Wah, seneresna.
1: Tengah harapkan jalan pemerintahan di waktu ayeuna anu luyu.
0: Tenan.
1: Jeung kahayang balerea.
0: Deres.
1: Sama belum kene jama anu usahana tina kasekcokan negara.
0: Wah, seeureuh.
1: Di mana aya ribut-ribut sok nyulunung?
0: Tah eta.
1: Di mana rame-rame sok nyeleke?
0: Nyeleke, Ade.
1: Di mana geus beneng ceweng antara urang jeung urang manena lumpat bari mangabarakatak?
0: Oh, eta jalmi.
1: Lumatak di lebah dia cing hati-hati kanca.
0: Oh, tangtos mangga, Ulen. Bade waspada.
1: Waspada permana tinggal.
0: Carincing, Pak.
1: Kaula menta beja ti balarea upami teu bahaya.
0: Dipasian informasi.
1: Kapenak paman Arjuna anu teu aya di nagara.
0: Sae.
1: Oge Kangjeng Rama ti munggul pawenang anu milarian Kangjeng Rama paman Arjuna mah teu aya.
0: Sumuhun.
1: Kuhal sakitu bantuan ti balarea diharepkeun ku kaula.
0: Oh sae. Mangga. Dipasihan informasi ke di mana pernah

0: Raden Gatot Kaca anu parantos ngidung ulon ngaler.
1: Duh.
0: Milarian Arjuna sareng Bima dugi kadangkat ayeuna teu acan penak.
1: Kunilah ngandika anja.
2: Kulan pikresaeun naon adeh?
1: Anu dicuriga ku kaula urang-urang astina nyieun reka perdaya kana.
2: Wah, leres kulan.
1: Teureun-eureun neangan pasualan supaya Pandawa pinanggih jeung Lara.
2: Leres, ngadamel pucuk tigirang we.
1: Salila dengan ukur nyieun pucuk tigirang Kanza.
2: Leres.
1: Tapi parendene kitu. Genteng-genteng ulah foto.
2: Leres, aden urang mah.
1: Ai rek nyakeun tindakan langsung gara-gara astina kaula bisi Kanza.
2: Wah,
1: bisi melengkung bekas nyalahan.
2: Ih, tangtos. Ulah bulan.
1: Can pugu. Salahna.
2: Da can pugu lepat.
1: Tapi yakin lamun teh mah. Paman Arjuna ditandasa. Kanjeng Rama ditandasa kurang-kurang astina dina harti. Maka saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara Kanza.
2: Oh, sae. Leres kulan.
1: Wagimir sanajan Eyang Bisma sakti mandraguna.
2: Wah, kadenah.
1: Wagimir sanajan Eyang Dorna sakti mandraguna. Wagimir nying hareupan karna anu sakitu tapis dia mainkeun panahna. Gatot Kaca ora wedi kana.
2: Oh, leres.
1: Dek disiapkeun sajumlah wala dia bala Tamtama ti melajang tengah pasukan Garuda ngapak kana.
2: Sae kitu kulan siapkeun we.
1: Mau ya yeuna juru talungtik terus disiapkeun.
2: Tenan
1: geus ngirimkeun juru talungtik. Di dinas rahasia negara.
2: Walah, kan tenan.
1: Ya. Dikenal

0: Gatot Kaca.
1: Musanane Gatot Kaca jamang Mas Mursusun tiga sumping Mas Reneka.
0: Iya inggih.
1: Holor-holor nganggem drasmara aja jamang susun tiga.
0: Inggih.
1: Glong cupi siwa prahasta hunca kansana.
0: Inggih.
1: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
0: Inggih.
1: Si mawe raksukan krean tak kusungan.
0: Pengawasannya pun.
1: Pengawasannya horanana berajah ingkang tumbawa.
0: Hingga.
1: Si mawe sinjang wasununan.
0: Suasana.
1: Suasana wanci tengah jabutan cat ketinga wonten hujan datan kehujanan.
0: Hingga.
1: Wonten panas datan kepanasan.
0: Hingga.
1: Si mawe terumpah ceramah.
0: Pengawasannya pun.
1: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa helan.
0: Hingga.
1: Cangcut taliwana.
0: Cangcut.
1: Cangcut penguasa pun wong cengcen.
0: Kayu
1: bedak kemelesat wahudat dan gegana mansat karya merlong. Tuminat dan tengah sana.

0: Pan Sabraja dipun amat sabta pengurungu bajingiring tapak nenggala.
1: Tuh.
0: Watak ngasana jen jangkrik dina liang disada bakal kadangu ku Gatot Kaca ti awang-awang.
1: Tuh.
0: Liris. Larak lirik lir dadali.
1: Hige.
0: Barang ningali kahiji madhab.
1: Tuh.
0: Ayanula lempang duaan peranyata Astra Jinggalan Dawala.
1: Wah. Wah.

0: Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak soka sasar nyalampah
1: anak soka sasar
0: anaknya kasasar nyalampah nafsu numata kaduhung
1: laku naon dari akang kan hari ini kan itu bisa jajalan
0: alah lagu sungsang jadi oi.
1: Lain saja jalan hari ringan lu Kang Wani. Kawas nuker ngabang berangkeun. Beda teman aku
0: sipanjangan. Heh. Bari urang. Bari ngabang berangkeun hate dek teh euy.
1: Naon nu ke ngabang berangkeun hate akang?
0: Bapak dewe kapuragaan.
1: Kapuragaan naon panyawa?
0: Heeh. Tudah maupun bapak perantos sasasi setengah.
1: Naon panyawatna ri akang?
0: Hayu mimiti nama hareng ateu juru soca. Dinas juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama.
1: Mimiti nama.
0: Ayuna teh geus sagede duegan. Geus ngimbangan kepala.
1: Oh, moal tumor mah kitu.
0: Heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh. Ya. Tumor anas.
1: Tumor ganas teh teh. Hayu mah mun tumor.
0: Koceak weung.
1: Oh, jatang tos akang atuh.
0: 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui.
1: Ayeuna teh. Boa-boa nya.
0: Teu bisa mapah eta teh pun bapa teh.
1: Oh nya tangtos hayu soca ka.
0: Mah jerit-jerit teh cing cenah jang.
1: Kumaha cenah sareng?
0: Geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh.
1: Oh, tah popokan ku Surawung sugan
0: kan. Dipopokan ku daun paria.
1: Walah supados tiis
0: mentah. Supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing.
1: Kumaha kan?
0: Cing cenah bapa maneh teh popokan ku Timuning. Dilaksanakeun ke dewek teh.
1: Aiteun lain.
0: Wah, kalah buruk.
1: Teu ada kokotor eta tempat
0: kan. Oh, nya teh kitu.
1: Cing perlukan karbit.
0: Teuing meureunan ku sigareng basa kamari basa dina muludan.
1: Kumaha ku sigareng kan?
0: Da sigareng mah percayaan keneh gining.
1: Oh, ari manehna mah bener.
0: Pusaka-pusaka keris baheula teh dimandian.
1: Dimandian cakcelakeun.
0: Dikosok dikecelakeun ngeuna si soca bapa. Atuhnya heueuh da panyakit meureun teh mah. Keris kotor komo baheulana meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur.
1: Oh, karaha.
0: Diracun heula ayeuna dicakcelakeun ngeuna panon.
1: Weh. Untung telolong deh.
0: Nah, eta loba mitos kitu teh jelema. Baheula kitu sote daya nama geus jaman kemajuan.
1: Jaman canggih.
0: Ha?
1: Jaman kemajuan
0: eta ayeuna. Teu kudu kitu.
1: Dokter we.
0: Nya.
1: Nya bener kan?
2: Modern lain nama.
0: Oh, ada pikiran oge meureun kudu modern, urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi.
1: Atuh buku kudu ningkat.
0: Informasi geus loba ayeuna mah boh media
1: cetak,
0: elektronik, boh media cetak.
1: Geus nyebar.
0: Ya ku teu meunang beja.
1: Bener.
0: Nya.
1: Sarurangna we leukeun,
0: urang. Da ieu loba animisme dina jaman modern ieu.
1: Oh, nyata kitu.
0: Heeh. Prung ah, kasidawala ka dieu kitu.
1: Nya sok atuh Kang.
0: Urang hiburan ieu ngahibur panganten. Ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek.
1: Enjing.
0: Pan wengi enjing mah ngahibur anyeun ngawayang kulit.
1: Sae.
0: Urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan.
1: Amin.
0: Lahirna batinna
1: heuh. Katenah.
0: Itu dah. Alah, sok ah.
1: Sok Jang Wani.

0: Vamos, chegamos. Nganyain bisa capek gue nih hirup sih ya.
1: Dari mana
2: berarti? Yang pucuk digilang.
0: Biar kan nutupin di sagong deh.
1: Lagu
0: kenapa? Dari ke apa?
1: Lagu pukulan lah biar.
0: Ah nyata itu gue sudah nyawa di ngena bangsa orang.
1: Gue sewa rasa dua kan.
0: Aingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan.
1: Paingan.
0: Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan.
1: Ada bener.
0: Ta eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh.
1: Bener.
0: Ulah wae ka nyalahkeun batur.
1: Ora batur ini kan.
0: Ihdina syirata mustaqim.
1: Naon teh Kang?
0: Eta teh unggah salat diomongkeun dina Fatihah.
1: Moho.
0: Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng aya nu mengko teh sia.
1: Paingan ka cilaka atuh.
0: Hayu ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng aya sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus.
2: Aduh amin salaman di pinggir cilaka.
1: Sadiakeun rahmat.
0: Ditulisan dina tonggong truk utamakan selamat dina tonggong truk.
2: Jelas
0: nyelap teh mah. Hayu supirna balangah mah anger teh kusruk.
1: Anger cilaka.
0: Eta utamakan selamat memilu nongeng deh.
2: Hayu cerai.
0: Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge diridkian nu iman nu teu iman oge.
1: Bener.
0: Contohna urang boga balong.
1: Kumaha?
0: Wur weh eta parab lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan.
1: Impun
0: milungakan.
2: Kaburui-burui
0: kakeuyeup-keuyeup milungakan. Heeh?
1: Bener.
0: Oray kadut oge milungakan.
1: Ngilu.
0: Malah nu diparaban ku urang teh tak oray kadu teh ngahakan deui tak anu diparaban ku urang.
1: Bener.
0: Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke? Heh?
1: Kumaha?
0: Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas.
1: Simpen aja di ditu
2: tuh. Heran
0: cai na. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujaer.
1: Jaer.
0: Tah ieu mah oray kadut. Si podaran teh mah.
1: Atawa ieu mah keuyeup.
0: Tah ieu mah keuyeup. Tah di kitu sia. Yo. Akhir dina panggawean teh.
1: Bener ge.
0: Ya.
1: Ayeuna rejeki mah ngilu dahar
0: teh. Ngilu di dunia mah dahar kabeh oge.
1: Baro-baro kitu sasatu.
0: Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipekprek engke di akhir. Heh? Teh, ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh. Lamun urang meunang rejeki, sok jakatan 2,5% Saat sana dibikin ke anak yang pemajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan.
1: Bersihan
0: heula kakara bikin ke anak yang pemajikan hartina etap anak yang pemajikan teh teu diracun. Disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari pamik ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Tuh, ngumatak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rejeki anu halal.
1: Anu halal bener kan.
0: Sanggeusna ka pamajikan kocorkeun eta rejeki teh ka dulur anu teu mampu.
1: Ka dulur ka tetangga.
0: Sanggeusna ka dulur tuluy tetangga. Sanggeus tetangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah. Nya.
1: Anu baramaen mah.
0: Mun mana mah rugi geus sok.
1: Salamet teh nu aya.
0: Sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana tembok. Bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang.
1: Ka urang.
0: Contohna.
1: Makan.
0: Urang keur cicing di sisi jalan.
1: Cing.
0: aya jelema anu ngaliwat. Cek urang teh ka mana goblok?
1: Kumaha teh mana teh?
0: Lain di tema ta goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jeuk weh. Kana beungeut urang, ta goblok nu tadi teh balik deui ta kana suka ngirung.
2: Jaga-jaga teuing.
0: Teu jaga-jaga teuing.
1: Si oreng kumaha amal perbuatan?
0: Ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasamper deui. Hah?
1: Bener.
0: Nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusa anu geus bisa ngabersihkeun hatena.
1: Ulah aya eta
0: Kang. Ditemal deui ku hadis. Khairunas anfa'u minanas. Pang hade-hadena jelema anu mawa mangfaat deui ka jelema.
1: Tuh eta panulisken teh Kang Wani.
0: Pek pikir.
2: Perlu dicatet ini.
0: Perlu dicatet ayeuna sila lain. Gamelan-gamelan dalang. Silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan.
1: Di mobilan
2: pikiran modal.
0: Demikiran modal sia mah.
1: Kari ini ti mah
0: beredahar kuru hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro.
1: Ngomong gitu. Si oreng geus teu diri.
0: Ngawiwirang batur sia teh.
1: Si oreng geus teu bisa dibanyolan
0: ya. Menggorengkan ke sesama hirup. Ulah kitu pingga nu ah.
1: Amuah.
0: Jangan menjatuhkan nama baik saya.
1: Moal sakali-kali deui nama ari ah. Sugan teu moal ngambek tadi namanya.
0: Ah henteu ngambek aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Mapatahan. Sabab ciri na manusia cek alo pangandikan alo ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeng kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tak lamun tek itu rametuk bayangkan ku sia darajat manusia bisa jajarkan jeng rametuk ku alo bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun. Nya
1: bener ya.
0: Bangkong di kokorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun pepatah kolot
1: karasa bener aya nama ceuk
0: da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina
1: boga ciri nu mandiri
0: boga ciri nu mandiri boga budayana
1: masing-masing
0: nya
1: bener.
0: Pasea sote jelema kulantaran beda basa.
1: Oh beda basa nya Kang.
0: Contona ieu mah di urang teh aya basa Sunda jeung basa Indonesia.
1: Indonesia. Basa daerah.
0: Ari uyah bahasa naon teh?
1: Basa Sunda.
0: Basa Sunda aya garam.
1: Bahasa Indonesia.
0: Tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga.
1: Kurung batok yeuh.
0: Masak tanitah ka anakna
1: cing kuat
0: ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawena di Jakarta
1: oh di toko beusi
0: mah mah ini pasakan pake garam ulah ujang beusi bapa sia teu beukeun mending pake uyah.
1: Padahal eta kene
0: para padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene
2: eta di lingkungan keluarga
0: di lingkungan keluarga apa nanya kena nubelenggu
1: hitungan keluarga geus pekiak-kiak
0: berapa yang kurang copot bahasa urang yang bahasa itu tapi urang copot barangna da barangna masyarua
1: eta kene kumaha
0: Malik Yaumidin
1: maksadna
0: hijau kartikeun
1: Malik Yaumidin
0: nungaratuan di poe A
1: akhir
0: atawa nungarajaan di poe A
1: akhir
0: Malik Yaumidin teh teh artinya teh kitu. Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nya eta Prabu Siliwangi.
1: Prabu Siliwangi.
0: Ai Prabu ka saha?
1: Karaja.
0: Karaja. Hah?
1: Karaja Prabu mah.
0: Da Siliwangi mah eta mah pagawean, sili seungitan, sili pajungkeun teh saha ngaranna mah? Gelar.
1: Gelar.
0: Jadi ai Prabu ka saha?
1: Karaja.
0: Karaja aina Malik Yaumiddin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Aye memeh Malik Yaumiddin naon?
1: Iya, kana bodoh.
0: Ah, teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumiddin mah Ar-Rahmani
1: Ar-Rahim.
0: Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumiddin. Aye Ar-Rahmani Rahim naon hartina?
1: Cek Akang.
0: Welas jeung
1: Asih.
0: Welas jeung
1: Asih.
0: Aye moto Siliwangi naon?
1: Welas Asih.
0: Sili Asa, Sili Asu, Sili
1: Asih.
0: Geuni eta barangna mah anger eta.
3: Bahasana wungku
0: anak. Bahasana nu beda sia teh.
1: Beda sebutan.
3: Dina bahasa geuningan beda teh.
0: Peh jelema anu Sili Asa, Sili Asu, Sili Asih dawuh Rasul nalika bade maot se para sahabat lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya.
1: Oh, paksana
0: kumaha ceuk Prabu Siliwangi lamun hayang pangih jeung aing
1: ya.
0: Di mana jelema geus Sili Asa, Sili Asu, Sili Asih tangaing aya di dinya.
1: Oh.
0: Ari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah.
1: Hayang dewegana kan
0: kopi pahit. Tah, surupkeun eta Welas jeung Asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi.
1: Sing ngancik dina diri.
0: Sarua jeung pateha tadi lamun nyokot barangna.
1: Oh, bener.
0: Brai panon poe ti beulah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing.
1: Ceuk urang Sunda.
3: Hafal.
0: Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Hay ceuk urang Inggris.
2: Baruli.
1: Teuing. Kuatin ceuk urang Inggris mah kucuk.
0: Barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana.
1: Oh, eta.
0: Naon? Rasa. Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha?
1: Asin.
0: Pasti asin pasti.
1: Pasti.
0: Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika anu panggoreng patutna.
1: Ya asin bareng.
0: Asin sarua.
1: Asin
0: sarua. Aya gula?
1: Amis.
0: Tuh.
3: Oh,
0: numatak alung ayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep dengdeng papak sarua sajajar pajajaran disebutna.
1: Oh, eta rasa teh
0: sarua.
3: Bener, sarua eta mah tunggal.
0: Cokot mah sarua na we atuh.
1: Ulah perbedaan ya kan?
0: Bener. Ulah dina soal perbedaanana.
3: Kasiaeun.
1: Persamaanana
0: ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung.
1: Padahal eta kene sasebutanana mah.
0: Padahal eta kene malah ceuk anekdotna imah ceuk anekdotna.
1: Heh? Naon ceuk anekdot?
0: Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Ari tete teu percaya cenah dijahit we, murukana geus asak. Tah anu geus asak mah urang Sunda. Hideung hideung teuing teu.
1: Manis sawo mateng sebetulnya.
0: Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing
1: teu.
0: Tah nu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing tah eta teh tong diaku. Tong diaku urang
4: Sunda. Dina carios Tirta Wanara Suta U Asep Sunandar Sunari. Sakitu rupinan luka pehatur. Isin kudung sunyamit kundungin tungkir. Bila hitup itu alidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: benar kan.
3: Yang menyakin kepada anak.
0: Ya ampun. Tak gitu eh. Jadi atuh kumaha sok bersihkan hati.
1: Hati bersihkan.
3: Bersihan hati orang bersihan baju.
0: Gitu tanya.
1: Benar kan.
0: Kudu bersihan. Jawa mah gitu sote ngebejaannya kasih lain. Ngelingan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan Sri Wungku tapi kudu nambahan
1: ilmu.
0: Sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi.
1: Rugi. Aja bawaeun balik cekolot
0: bae. Tuh. eta ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak.
1: bahan pikiran.
0: Yeah. Bahan pikiran.
1: Pikiran.
0: Neun.
1: Pikeun pikeun kasalametan urang
0: cilunya. Ayeuna kulantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari saagama beda-beda aliran.
1: Beda aliran. Heeh.
0: Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngabrontak. Lumatak ka dulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade
1: jiga
0: heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh sisulumputan cing dicuriga kurang
1: kudu aya curiga
0: kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nungus-nungus
3: bisi jadi mamala
0: bisi jadi mamala ka urang-urang kene
3: tamu wajib lapor
0: ya. Jadi tamu teh wajib lapor teh didinya 1 kali 24 jam kenapa 24 jam teh wajib lapar
1: lapor
3: lapor oke
1: kudu diketahui
0: bae dicarekan pege kunu manjung mah
1: bener Kang waspada ya
0: sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah
1: awak nah, disebut musibah
0: musibah eh
1: lah jelema bade urang atuh
0: tapi numatak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema anu model kitu wah eta mah kapeureungpeunan
1: sarua jeung boga salaki ka jari kene
0: Oh meureun eta mah rek ngawayahnakeun maneh keuneh sina meureun itung-itung boga salaki ka nyiru.
3: Abdi mah jalmi saleh
1: kan sok nyeri abdi mah nukaran itu sakarana sok nyeri abdi nukaran itu sakarana milik.
0: Heeh. Tah kitu euy.
1: Sae deuk.
0: Nya. Anu penting mah urang saling doakeun nya.
1: Amin, amin. Amin. Si Ari mah kana
3: hianat deureun-deureun nya.
0: Kitu teh euy.
1: Sae,
3: sae Kang. Jadi guna di edit.
0: Ulah sakali-kali deui teh ngaheureuyan dewek nya.
1: Omaha moal kana
0: eta. Isin ku Bapak Wahyu Effendi tuh.
1: Isin ku
0: Bapak Polot anu daek tutulung kana butuh talang kana susah teh eta anu tanpa pamrih.
1: Isin ku Pak RT. Isin ku Pak RT kan.
0: Isin atuh ku Pak RT. Nya. Weyang Atin.
3: Pasir nasib dikunenah nya.
0: Naon? Pek siapa pek?
3: Khawatir nasib ibu nenah.
0: Oh, khawatir ku pamajikan dewek ku ngapoe ngan ukur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok cenah tingkatkeun ah kreativitas urang teh.
1: Kreativitasna kan.
0: Iya. Dina seni urang kudu bersatu babarengan hayu saling pajukeun.
1: Nya payah kaya kelengen depan urang teh.
0: Kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna?
1: Maha Kang.
0: Dewek mah emung narima murah ngadalang.
1: Nah ari Akang.
0: Heuh anu laleutik teh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun.
1: Heuh kira kabagianana Kang nya.
0: Kabeh kabagian sarerea.
1: Kami rata.
0: Nya keun bae aing mah bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan.
1: Bener kan.
0: Itu 4
3: jutaan
1: duit gede
0: pek nu 2 juta setengah mah ka pasep teruna.
3: Alah kamu. Sugan balik ka wayang TBC.
0: Lain ngawayang meneh mah sorangan 2 juta setengah teh. Heuh nga MC-an.
1: Kitu.
0: Atina naon eh hirup mah?
1: Mawe.
0: Heuh.
1: Rupa-rupa cara hirup mah.
0: Mudah-mudahan kapayung di sini tiasa tepang gede urang sararanya.
1: Amin.
0: Alah.
3: Di sini ieu sing pajeng
1: deuleuh. Hey. Penikaran eueung sora naon?
0: Heuh. Sora nya di nuki aya sora doser.
3: Di PCD
0: bot.
1: Tah.
3: Bot aya PCD rapli.
1: Ieu sora kayu putih.
0: Bot. Bot toke beureun. Bot. Wah, omak beureun. Angin gede yeuh. Ulah kaget bot.
1: Sora tutup tarason.
0: Si bot. Woi. Nyawa teh belenduk
1: itu. Teh ingat teh, bapak bisa dedengean.
0: Cibut. Atawa manuk beo.
2: Aku kompak sih di tembalas.
0: Cibut. Hei, hei, hei. Gimana, hei? Syaslim. Aduh.
5: Wasaha,
0: wasaha. Syah,
1: itu almarhum.
0: Saya ada Kang Osin.
1: Kang Osin kan harus
2: penting ia mau orang ibu pulang.
0: Sebut. Syah. Gimana, Hai?
2: Saya siling.
0: Saya siling. Tunggu hari yang dewek, Hai.
1: Dewek terbingung.
0: Ah, di leweng ge mah bawa-bawa deh.
1: Oh, kadekan.
2: Mungkin kawani ya.
0: Kurkiu itu nyawa datangnya alien.
1: Alien teh naon jo alien.
0: Makhluk luar angkasa alien deh.
1: Oh, turun ke dunia belinya kan?
0: Apa sih luar angkasa?
1: Luar mana? Angkasa itu belah mana kadipaten.
0: Bedi tu.
2: Siapa mah dari alien nih?
0: Tiba ya, tinggulon.
1: Oh, alien teh.
0: Eta teh luar angkasa teh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء

Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: لا يستكبرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karang Nunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakalidai, tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karang Nunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merenang. Ngerenas. Suka Pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

Merenas. Suka Pura FM.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedeng

SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedingin Oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sekali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura. Hari Minggu, hari yang kedua di bulan Agustus 2026. Saya Diana Dia menyapa Anda melalui 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Ya, sudah hari Minggu lagi, cepat banget waktu berlalu. Saking betahnya kita kumelendang di alam dunia. Ternyata sebanyak apapun masalah yang dihadapi, sebanyak apapun karudet yang harus diselesaikan, begitu ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan begitu banyak nikmat yang kita rasakan gitu ya di dalam hidup ini. Ya iya, kalau ujiannya lebih banyak, nikmatnya lebih sedikit, pasti kita juga menjalani hidup ini dengan gimana gitu rasanya ya. Dari ayeuna mah geningan sapupuluh banyak kasusah juga, betah we. Iya, betah we gitu ya. Buktinya dalam menjalani hari-hari itu gak kerasa banget, tahu-tahu udah hari Minggu aja. Nah besok teh Senin ya, nanti teh tahu-tahu udah Minggu aja lagi gitu ya kan. Begitulah ya, ternyata memang kalau dibanding-bandingkan ya, lebih banyak banget nikmat yang kita rasakan setiap harinya. Dan mudah-mudahan segala nikmat itu membuat kita makin banyak-banyak bersyukur dan makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya yang mungkin sedang Anda lakukan di pagi hari ini wargi. Ada yang lagi nyari nafkah, ada yang lagi dar-der-dor menyiapkan kebutuhan anggota keluarga, ada yang lagi ya menjalankan apa yang memang sudah seharusnya Anda jalankan begitu ya. Saya di sini di Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 menemani Anda insya Allah dengan penuh semangat, supaya Anda juga semangat menjalani pagi ini.

Ada berapa banyak bapak-bapak yang dengerin saya pagi hari ini? Dan ada berapa banyak ibu-ibu yang dengerin saya juga pagi hari ini? Jangan-jangan semuanya udah pada bikin planning untuk menghadiri tabligh akbar bersama Mama Dedeh nih. Yes, buat Anda yang belum tahu, RG Sukapura kalau pagi hari ini itu ada tabligh akbar bersama Mamah Dede di Masjid Al-Hasan Batu Curi ya. Jadi ya, saya infoin nih, acaranya mulai pukul 8 sampai dengan selesai begitu. Anda yang lagi membutuhkan siraman rohani begitu ya. Anda juga yang mungkin perlu ya dibikin nyes gitu hatinya. Yang lagi nyalir ilmu gitu ya buat bekal kehidupan, nah bisa datang ke acaranya Mamah Dedeh tabligh akbar Mamah Dedeh di Masjid Al-Hasan Batu Curi ya. Acaranya pukul 8 sampai dengan selesai, warga Sukapura. Ya, Ana enggak ke sana. Ya enggak. Kan jadwal siaran ya. Dari Kang Epo dengar-dengar cenah ada yang sudah hadir dari tengah malam, bener nggak teh infonya? Apanya, siapanya nih yang dari tengah malam penontonnya? Nggak tahu kalau dari tengah malam, tapi yang pasti barusan Ana lewat udah bejibun tuh. Ibu-ibu udah menyemut gitu, kebanyakan memang ibu-ibu pada mau curhat kayaknya. Nggak tahu, bapak-bapaknya kayaknya pengurus-pengurusnya aja deh, panitianya bapak-bapak gitu. Kalau jemaahnya yang datang, yang barusan berdatangan, yang kelihatan ngabring gitu ya, ibu-ibu. Ibunya Kang Epo berangkat jam 5, cina nggak tahu cina bisa masuk masjid apa enggak. Kalau dari jam 5 kayaknya masih bisa masuk, barusan juga masjidnya kelihatan masih lowong kok di dalamnya. Jadi kayaknya yang mau berangkat dari rumah pada pagi itu pengen kebagian masuk ke masjid mungkin ya. Terus pengen kebagian juga duduk di bawah tenda gitu. Di luar juga ada tenda kan disediakan gitu. Ya udah menyemut gitu. Tapi gak tahu ya kalau ada yang dari tengah malam atau enggaknya. Luar biasa kalau memang datang dari tengah malam ya. Tapi yang barusan itu yang saya lihat pas berangkat 5:30 dari rumah lewat Masjid Al-Hasan, memang sudah banyak ibu-ibu yang berdatangan, sudah menyemut begitu ya. Dan mereka kayaknya memang sengaja memilih datang lebih awal biar kebagian tempat duduk begitu yang nyaman ya. Gak tahu sih, mama juga tadi teh ditanyain, mama berangkat jam berapa, cina engkewe, cina ada acara nage siang, cina gitu. Dibilangin orang-orangmu udah pada berangkat gitu. Tadi tuh dibilangin orang-orangmu udah pada berangkat lah, cina ada kan lama kene. Gak tahu tah jadinya mau pada berangkat jam berapa dah sama ibu-ibu rombongan. Iya, ibu-ibu dan nenek-nenek lah. Rombongan dari RT Opat Dawolong. Ari Kang Epo nggak ikut ke sana juga, nggak nganterin gitu. Oke, pagi buat Kang Epo ya, pagi juga buat Davina Rosalia Kusuma yang lagi senyum-senyum sendiri dan baru merayakan hari jadi katanya. Ini masih setia aja nonton sinetron ya. Ana mah udah dicek celok sekarang menontonnya juga. Kelamaan teuing. Ini 112 episode. 122 episode ya. Tuma nonton drakor 16 episode paling banyak juga. Nonton drama Turki 20-an episodenya.
ini pas sinetron ratusan, aduh liur. Jadi sekarang mah ya udah diaclok-aclok aja nontonnya. Kadang kalau nonton pun dicepetin ininya. Pas bagian yang serunya dinormalkan gitu. Kang Amar, selamat pagi Kang Amar. Iya, bagaimana cina kalau mau tablik akbar tapi damelan diburu-buru, cing? So, kumaha, cing? Aduh, ini sama dengan mau jihad tapi dua-duanya juga jihad ya. Tablik akbar, nyari ilmu juga jihad gitu kan. Bekerja juga jihad ya, dua-duanya di jalan Allah, insya Allah. Tuh, damalannya mungkin bisa ditunda dulu lah, izinlah kak bosna. Bos, ini ada mama dede, belum tentu kapan-kapan kesini lagi gitu ya. Nah, sekarang mah udah dulu ya, gitu mungkin izinnya ya. Mau tabligh akbar dulu gitu. Kan mama dede belum tentu setahun sekali ke karang nunggal gitu ya. Kalau damalan bisa entar-entar. Taunya pulang tabligh akbar, jajan gitu ya, terus sampai rumah tepar deh, boro-boro ngerjain jahitannya. Aduh. Dari Kang Epo. Enggak, cina Kang Epo mah di rumah aja nonton live tok-tok aja kayak kemarin di Masjid Agung Kota Tasik. Ada live-nya cina. Acara tabligh akbar mah spesifiknya cina buat emak-emak. Emak-emak yang mau pada curhat ya. Curhat dong mah gitu ya. Iya sih. Ya, dan kalau kesana pun kayaknya ya harus siap ya, maksudnya harus siap lihat banyak orang gitu kan, ya kan. Tapi yakinlah acaranya meriah insyaallah. Melihat antusiasme emak-emak tadi, subhanallah, masyaallah. Pada jalan kaki tuh dari Ranca Bakung juga, dari daerah Cibeuning, pada jalan kaki sambil ya merenang, sambil sport ya, sambil berolahraga gitu ya. Ya, selamat pagi buat Kang Ade Huis yang ada di Jamalela Gang Arjasan. Kemudian selamat pagi juga buat siapa ini namanya? Hey. 3355. Siapa namanya? Ini enggak ada namanya di sini. Ya, salam pokoknya katanya buat semuanya aja di mana saja berada. Selamat beraktivitas di pagi hari ini ya. Kemudian

Ada dari Kang Amar, cenah tapi damelanana candakeun engke malam teh cenah duduk aja. Bari oh gitu. Jadi enggak bisa ditunda ya. Tung-tung nama duduk aja cenah dengerin ana siaran. Ya sudahlah kalau begitu ya. Tuh kayak Kang Epul aja berarti lait tok-tok cenah ya. Biar dua nana kapaju. Tapi kumaha meureunan ari live tok-tok mah ana gak kedengeran siarannya ya. Galau-galau deh Kang Epul ya.

Oh iya, kata Kang Epo belum tentu Cena ada live-nya juga sih teh. Oh iya ya, yang live mah kemarin ya. Sekarang mah belum tentu. Dah Cena, telinganya fokus ke Teh Ana aja. Ya sudah kalau begitu ya. Kalau Dinda sudah pasti gak sanggup Cena lihat kerumunan orang. Riet Cena Bima. Ya daripada berpotensi pingsan ya sudahlah ya. Ya di rumah aja. Biar ini, biar ya berkurang Dinda doang gak apa-apa lah. Oh, yang lain udah banyak banget barusan juga. Kayaknya ada yang pada mekal timbal juga gitu. Iya, ada yang pada ngejing-jing kantong ini, apa namanya itu teh? Apa sih yang kantong? Ih, apa namanya ya? Bukan keresek yang suka dipakai nyambungan, pemulang nyambungan, gening apa itu namanya ya Allah? Kok bisa lupa saya ya? Aduh. Iya, kata Kang Amar mah cenah pastilah cenah. Aya gara cenah ibu-ibu nu pasti live TikTok. Abi mah kalau kata Kang Epul abi mah cenah sanes rieut ningali kerumunanana, bawaannya pengen jajan mulu. Kok sama ya kita ya? Ana tuh kalau ke sana pasti lihat yang dilihat jajanan gitu, ada apa ya? Gitu ada apa ya? bukan paper bag, kalau

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: PRSSNI Jabar adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir ikhtiar sehat alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.